0: Karsa Yuda meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi. Karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
3: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
2: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfredo Dar.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
4: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu Sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme

0: Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang...

0: yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
1: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
2: Ah, udah kenyang.
1: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
2: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
3: Oh no.
4: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun sebanyak 13 juta ton sampah terbuang dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Mendengar pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama tadi ya, Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama program Wasato RRI Serui, tentu saja akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami. Beragam informasi-informasi menarik dan edukatif, juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menemani ya aktivitas rutinitas Anda sepanjang hari ini. Edisi Rabu 30 September 2026. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda dengan beragam rutinitas yang Anda kerjakan di pagi hari ini. Kami doakan semua boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, pendengar, pukul 9:33 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ringan ya, berupa tips ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips mengatasi kesemutan dan cara sederhana. Maksud kami dengan cara sederhana. Pendengar, kesemutan biasanya ditandai dengan rasa seperti tertusuk jarum, kebas, atau geli pada bagian tubuh tertentu. Kondisi ini muncul ketika seseorang terlalu lama duduk, berdiri, atau berada dalam posisi menekan saraf dan aliran darah. Jika kesemutan terjadi karena posisi tubuh, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengubah posisi tubuh. Gerakan perlahan bagian yang mengalami kesemutan agar tekanan pada saraf berkurang. Selanjutnya, lakukan peregangan ringan. Misalnya, jika kesemutan terjadi pada kaki, coba luruskan kaki dan gerakan pergelangan kaki secara perlahan. Jika terjadi pada tangan, buka dan tutup telapak tangan, serta gerakan pergelangan tangan dengan lembut. Memijat ringan area yang mengalami kesemutan juga dapat membantu membuat tubuh terasa lebih nyaman. Namun, hindari memijat terlalu keras, terutama jika bagian tersebut terasa nyeri atau kehilangan sensasi. Pendengar, pastikan juga tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup dan makanan bergizi seimbang. Kekurangan vitamin tertentu, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang, dapat berkaitan dengan gangguan saraf. Meski seringkali tidak berbahaya, kesemutan yang terjadi terus-menerus atau sering kambuh perlu diperhatikan. Kesemutan yang disertai kelemahan pada salah satu sisi tubuh, wajah mencong, kesulitan berbicara, gangguan penglihatan atau sakit kepala hebat membutuhkan pertolongan medis. Membutuhkan pertolongan medis segera karena dapat menjadi tanda kondisi serius pada stroke. Jika kesemutan berlangsung lama, semakin sering terjadi atau tidak jelas penyebabnya, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.

Ya, pendengar, tips pertama yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang mengatasi kesemutan dengan cara sederhana. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, kita beranjak ke tips yang kedua, manfaat buah jambu air bagi kesehatan. Pendengar, jambu air merupakan salah satu buah yang cukup mudah ditemukan di Indonesia. Rasanya yang manis dan segar membuat buah ini sering disantap langsung, terutama saat cuaca panas. Selain menyegarkan, jambu air juga mengandung air, serat, vitamin, dan mineral yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Pendengar, salah satu manfaat jambu air adalah membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kandungan airnya yang cukup tinggi membuat buah ini cocok dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, terutama ketika tubuh membutuhkan asupan cairan tambahan. Jambu air juga mengandung vitamin C yang berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, serta membantu pembentukan kolagen. Kolagen dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan kulit, jaringan ikat, dan proses penyembuhan luka. Kandungan serat dan jambu air juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Serat membantu menjaga kelancaran buang air besar dan dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian jika dikonsumsi bersama makanan bergizi lainnya. Selain itu, jambu air mengandung berbagai senyawa antioksidan. Antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Namun, manfaat tersebut bukan berarti jambu air dapat menggantikan pengobatan atau mencegah penyakit secara langsung. Untuk menikmatinya, jambu air bisa dimakan langsung setelah dicuci bersih. Buah ini juga dapat dijadikan campuran rujak, salad buah, atau minuman segar. Agar lebih sehat, sebaliknya, sebaiknya tidak menambahkan gula secara berlebihan. Jambu air bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi pola makan sehari-hari. Konsumsi buah yang beragam disertai sayur, protein, air yang cukup, dan pola hidup aktif tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Ya, pendengar, tips yang kedua yang sudah kami hadirkan, manfaat buah jambu air bagi kesehatan. Semoga dua tips yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Pendengar, pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda. Dan masih kami lansir di laman yang sama, rri.co.id. 4 tips menjaga bekal sekolah tetap awet dan aman. Pendengar, menyiapkan bekal sekolah anak tidak hanya sebatas memikirkan variasi menu yang lezat dan bergizi agar tidak bosan. Hal yang tak kalah krusial bagi para orang tua adalah memastikan makanan tersebut tetap awet, segar dan aman dikonsumsi hingga jam istirahat tiba. Makanan yang dikemas dalam wadah tertutup, maksud kami tertutup rapat, tanpa penanganan yang tepat, sangat rentan menjadi sarang bakteri. Akibatnya, makanan bisa cepat basi, berbau aneh, bahkan memicu keracunan makanan ringan pada anak. Orang tua perlu memperhatikan beberapa aspek penting agar bekal makanan anak tetap higienis, segar, dan nutrisinya terjaga dengan baik di sekolah. Pendengar, berikut adalah sejumlah tips penting menjaga bekal sekolah anak tetap awet, higienis, dan aman sepanjang hari. Tips yang pertama adalah hilangkan uap panas sebelum ditutup. Pendengar, kesalahan paling umum yang dilakukan adalah langsung menutup kotak bekal saat makanan baru saja matang atau masih mengepulkan panas. Uap panas yang terperangkap di dalam wadah kedap udara akan mengembun menjadi butiran air di bagian tutup wadah. Kondisi lembab ini menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang biak dengan cepat, membuat makanan lebih mudah berlendir dan basi sebelum jam istirahat. Maka ada baiknya angin-anginkan makanan di suhu ruang hingga benar-benar dingin atau uap panasnya hilang sempurna sebelum Anda menutup rapat kotak bekal. Tips yang kedua adalah perhatikan pemilihan bahan makanan dan tingkat kematangan. Pendengar, tidak semua jenis makanan ramah untuk dijadikan bekal sekolah. Terutama jika anak bersekolah di lingkungan tanpa fasilitas penyimpanan khusus seperti kulkas atau microwave. Hindari makanan berkuah encer, menu dengan kuah bening yang terlalu banyak cenderung mudah tumpah dan mempercepat proses pembusukan nasi. Jika ingin membawa menu berkuah, pilih hidangan dengan saus kental seperti saus teriyaki atau asam manis. Dan pisahkan dalam wadah kecil. Jangan lupa untuk memasak hingga matang sempurna. Pastikan protein seperti daging, ayam atau telur dimasak matang total. Makanan setengah matang sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri Salmonella atau E. coli. Pendengar, tips yang ketiga adalah gunakan kotak bekal food grade dan wadah bersekat. Wadah penyimpanan memegang peranan krusial dalam menjaga kualitas makanan sepanjang hari. Gunakan kotak makan berbahan plastik atau stainless steel berkualitas tinggi yang tahan panas dan aman untuk makanan. Gunakan sekatan atau wadah terpisah untuk memisahkan komponen makanan, misalnya nasi, lauk kering, dan buah. Menggunakan sekat atau bento box mencegah tercampurnya rasa serta meminimalkan perpindahan kelembapan dari satu makanan ke makanan lainnya. Dan tips yang terakhir adalah terapkan standar kebersihan saat pengemasan. Pendengar, kebersihan tangan dan alat dapur saat proses penyusunan bekal sama pentingnya dengan proses memasaknya. Hindari menyentuh makanan matang yang siap dimasukkan ke kotak bekal dengan tangan kosong. Gunakan sendok bersih, penjepit makanan, atau sarung tangan plastik sekali pakai. Untuk menu tertentu seperti roti isi, gorengan, atau buah potong, lapisi bagian bawah wadah dengan paper towel. Ya, jika memungkinkan, masukkan kotak bekal ke dalam lunch bag yang dilengkapi lapisan insulasi penahan panas dingin untuk menjaga suhu makanan tetap stabil selama perjalanan ke sekolah. Ya, pendengar, dengan menerapkan langkah-langkah sterilisasi dan penanganan yang tepat di atas, orang tua tidak perlu lagi khawatir anak mengalami sakit perut akibat makanan basi. Bekal sehat pun dapat dinikmati dengan rasa aman, higienis, dan kualitas rasa yang tetap terjaga optimal. Ya, pendengar, itulah tips
ringan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang 4 tips menjaga bekal sekolah tetap awet dan aman. Semoga tips yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda ya, terutama para ibu rumah tangga yang setiap pagi harus berjibaku dengan menyiapkan bekal bagi anak-anak yang akan bersekolah. Pendengar, pukul 9:50 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana pagi menjelang siang Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.
5: Karena informasi...
6: Halo RRI, selamat pagi.
7: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
8: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
7: di Warari juga menjadi korban.
8: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
9: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, baik pendengar setiap program Satu RRI Istro di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro Satu Serui kembali dalam acara Halo RRI. Halo RRI edisi Rabu 30 September 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda. Kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menerima atensi-atensi masuk Anda baik via telepon di line telepon kami 0983-329-999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar di acara Halo RRI ini Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda, kritik saran yang membangun tentunya ya. Ada hal-hal di sekitar Anda atau hal-hal yang menyangkut pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen yang menurut Anda perlu untuk disikapi bersama dan diperbaiki atau dikritisi atau ditanggapi ya untuk lebih baik ke depannya, boleh saja sampaikan di line telepon kami 0983-329-999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: pertama.
1: Pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Halo RRI edisi Rabu 30 September ya, 2026. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Program bantuan pangan membawa dampak positif bagi penerima manfaat. Pendengar, program bantuan pangan berupa beras yang disalurkan pemerintah melalui Perumbulok memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat di Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu penerima manfaat, Ibu Halisa, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan pangan yang telah diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya bagi dirinya dan keluarga. Pendengar, Halisa menjelaskan sepanjang tahun ini dirinya telah menerima bantuan pangan sebanyak 2 kali. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi perekonomian yang terbatas. Ia berharap program bantuan pangan tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang program bantuan pangan membawa dampak positif bagi penerima manfaat. Ya, pendengar, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 30 September 2026 dan kami masih menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon dan juga via WhatsApp. Line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-676. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Kembali kami hadirkan informasi berikut dan tentu saja masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Program MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui. Pendengar, program makan bergizi gratis dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswa SMA Negeri 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui, Didin Werimon, MPD, mengatakan program makan bergizi gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya, kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Ia juga menambahkan, selama program tersebut berjalan, pihak sekolah maupun siswa tidak mengalami kendala berarti dan justru merasakan manfaatnya. Karena itu, ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan. Pendengar, sementara itu Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Matau G. Aruri, mengatakan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Menurut Sefnat, manfaat program tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sefnat berharap program makan bergizi gratis dapat terus berlanjut pada masa mendatang, termasuk apabila terjadi pergantian kepemimpinan nasional setelah masa pemerintahan saat ini berakhir. Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Ya, pendengar, informasi kedua yang kami bagikan, di mana program MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, untuk menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun ya, tentunya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan sejahtera ke depannya. Mungkin ada hal-hal yang menyangkut pelayanan publik atau hal-hal lain ya, yang ada di sekitar Anda, yang perlu dikritisi bersama untuk diperbaiki ya, demi kemajuan kota atau keadaan yang lebih baik lagi. Dan Pro 1 RRI Serui akan kami teruskan ke pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap aspirasi Anda.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda sambil terus menantikan ya atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui capai Rp90.000 per rak. Pendengar, ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok. Salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di Pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak. Sementara harga eceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak adanya kapal Pelni yang beroperasi. Pendengar, menurut Febri, telur yang saat ini dijualnya didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Febri menjelaskan kelangkaan telur ayam di pasar telah berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu. Stok telur yang sebelumnya didatangkan dari Surabaya dan Makassar kini telah habis, sehingga pedagang harus mencari pasokan dari Jayapura. Pendengar, akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di Pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak atau sekitar Rp3.000 per butir. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok, khususnya telur ayam, dapat kembali normal sehingga harga di tingkat pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui, sehingga mencapai Rp90.000 per rak. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ya, ketika Anda membeli telur dengan harga yang cukup mahal, perlu diketahui bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh kapal Pelni yang... Ya, jadwal kapal Pelni yang tidak rutin sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian pasokan telur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, pukul 10.25 waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui.

Mendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Halo RRI untuk menyampaikan masukan-masukan Anda yang bersifat membangun, kritik saran Anda, aspirasi Anda, tentunya untuk ke Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera ke depannya. Dua tembang hiburan kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas siang hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, halo, selamat siang. Halo dari Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat
1: dengan
0: siang.
1: Pak Otis, dibawa kaki gunung ke Joni.
0: Siap, Pak Otis, silakan atensinya.
1: Selamat siang, halo RRI. Selamat siang, Ibu Christine Padua, yang lagi melaksanakan tugas hari ini. Semoga sehat-sehat.
0: Amin.
1: Dalam perlindungan Tuhan.
0: Iya, terima kasih, Pak Otis.
1: Pak Otis masuk dalam sidang APBD tahun ini.
0: Iya.
1: Ya. Sidang APBD perubahan tahun 2006-2007. Semoga membawa suatu perubahan.
0: Amin.
1: Di tengah-tengah masyarakat. Selama ini APBD mengalami efisiensi anggaran, maka beberapa tahun ini ada program-program yang tidak dilaksanakan oleh SKPD-SKPD karena APBD mengalami pengurangan anggaran. Sidang perubahan dapat menyentuh masyarakat dengan program-program yang membawa suatu perubahan. Hal ini yang diharapkan oleh masyarakat. Sidang perubahan bisa membawa ekonomi lebih baik lagi, terutama peredaran uang yang bisa berputar dengan cepat di tengah-tengah masyarakat. Karena selama ini masyarakat tergantung pada APBD,
0: yeah,
1: dan ekonomi tidak berjalan selama ini. Masyarakat pencari kerja yang begitu banyak. Lapangan kerja di Kabupaten Japen belum memadai. Setelah APBD mengalami efisiensi anggaran, maka ekonomi nampak lesu. Selama ini uang yang beredar, yaitu gaji ASN, pensiunan, BLT, bansos, dan pengusaha dan dana otsus, tapi putaran uang lambat di tengah-tengah masyarakat. Kita tunggu setelah ditetapkan APBD apa yang akan kita lihat ke depan dengan sentuhan-sentuhan program. Jangan sampai hak-hak daripada ASN mengalami keterlambatan dan lain-lain. Pemimpin yang bijaksana tidak hanya berbicara tetapi berpikir jernih. Belum menentukan keputusan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Jangan tertipu dengan pujian. Ingat, banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Selamat siang.
0: Oke. Siap, Pak Otis. Terima kasih atensinya. Iya, Pak Otis ya, ingat, banyak nyamuk yang mati karena tepukan tangan. Oke, luar biasa. Iya, bahwa tidak semua pujian itu tujuannya baik ya. Pasti ada yang U di balik B ya, istilahnya ya. Banyak nyamuk yang mati karena tepukan. Iya, terima kasih buat Pak Otis dari kaki Gunung Kijoni Anotaure yang sudah menyampaikan atensinya. Beliau menyoroti tentang sidang APBD tahun 2026-2027 ya. Semoga membawa perubahan bagi atau dampak positif ya bagi ekonomi Kabupaten Kepulauan Yapen. Perputaran uang menjadi lancar kembali ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga ekonomi yang tadinya lesu boleh kembali segar bugar. Iya, para pedagang boleh menikmati ya di pasar-pasar maupun juga ASN dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan perputaran uang yang kembali normal ya, lancar di kabupaten ini. Ya, tentu saja pendengar, kita sadari bahwa dampak dari efisiensi anggaran ini sangat terasa bagi kita ya. Perputaran uang yang tidak lancar sehingga membuat ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen ini lesu. Ya, namun dengan sidang APBD yang sudah diselenggarakan tahun 2026-2027, semoga membawa dampak positif ya, perubahan yang signifikan lebih baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Sehingga tidak ada lagi pedagang-pedagang atau mama-mama penjual sayur yang membawa pulang dagangannya karena tidak habis terjual. Baik, pendengar, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Di belakang Pak Otis, kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Baik pendengar, pukul 10.33 menit waktu Indonesia Timur. Halo RRI akan menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, kami hadirkan tembang hiburan untuk menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Halo RRI Pro 100 RUI, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo, silakan.
1: Ya, dan Pak Kansai itu.
0: Oke, silakan Pak Kansai.
1: Yang saya mau itu, karena sekarang sudah masuk bulan September ya.
0: Iya.
1: Ini berarti persiapan menyongsong harga Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau bisa apa dari Pemda, tolong Bapak Bupati dan jajarannya update supaya memperhatikan lampu-lampu jalan yang ada di sekitar Kota Serui, sehingga apa menyongsong hari Natal dan Tahun Baru kan ada bagian kota yang gelap lagi, tapi kalau bisa penerangan itu semua akan langsung di ke kota dan di dalam kota, sehingga apa kelihatan bagus untuk pencahayaan. Jadi Bapak dong nanti lari dengan mobil dong, lihat oh ini yang gelap, ini yang terang, itu langsung bagaimana anda menerangkan, sehingga tidak ada lagi yang apa membuat kegelapan itu, nanti ada setan-setan loh di situ lah.
0: Oke, siap, setan dengan berbagai merek ya.
1: Iya,
0: oke, siap, terima kasih Bapak Kansai. Pendengar, atensi masuk via telepon dari seputaran Turu ya, dari Bapak Kansai. Beliau menyoroti tentang ini sudah masuk bulan berber ya, di hari ini hari terakhir bulan September, dan besok akan memasuki bulan Oktober. Sedikit lagi ya, kurang lebih 2 bulan ke depan kita akan masuk dalam suasana Natal dan juga Tahun Baru. Beliau berharap ya buat pemerintah daerah, juga pihak yang berwenang, dinas-dinas terkait, untuk melihat lampu-lampu jalan ya yang ada di Kota Serui, untuk di mana ada yang rusak untuk segera diperbaiki sehingga Kota Serui ini boleh terang dan indah, tentu saja menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya. Seperti dikatakan Pak Kansai tadi, nanti ada banyak setan-setan begitu. Ya, setan-setan ini maksudnya berbagai hal-hal negatif ya yang akan dilakukan dengan memanfaatkan kegelapan kota ini dengan rusaknya lampu jalan. Ya, terima kasih buat Bapak Kansai yang sudah beratensi di siang hari ini program acara Halo RRI. Kami akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait. Ya, pendengar, dan juga ya buat warga masyarakat, ketika sudah diperbaiki lampu jalannya oleh pemerintah daerah, mohon agar kita menjaga bersama ya. Jangan dirusak, jangan dicuri, sehingga seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen benar-benar merasakan manfaat dari lampu jalan tersebut. Ya, seperti kasus yang terjadi ya di pekuburan Newi, lampu tenaga surya yang dipasang oleh Pemda dicuri oleh warga masyarakat ya. Oknum yang mencuri lampu jalan tersebut sehingga mengakibatkan daerah kuburan sebagian mengalami kegelapan.

Iya, pendengar, hingga pukul 10 lewat 58 menit ya. Masih ada berapa menit ke depan bagi Anda yang ingin memberikan kritik, saran, atensi-atensi, masukan Anda yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Atensi yang disampaikan Pak Kansai tadi ya, saya juga merasa ini sangat penting untuk disampaikan ya, baik ke perbaikan lampu jalan yang rusak oleh pemerintah daerah, kemudian setelah diperbaiki mungkin ada kerjasama ya antara masyarakat dan juga Pemda. Pemda memberikan fasilitas untuk masyarakat dan masyarakat juga memanfaatkan dengan baik dan tentu saja menjaga ya, tidak merusak fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, kami hadirkan kembali lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10:58 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 30 September 2026 dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Otis dari Anotaure ya, kaki Gunung Kijoni, dan juga Bapak Kansai dari Seputaran Turu yang sudah menyampaikan atensinya via telepon.

Ya, pendengar program acara Halo RRI berikutnya akan hadir menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 2 Oktober 2026, tentu saja di waktu yang sama, 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, hingga berakhir di 10.58 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 15 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cowok.
1: Sapa pula?
0: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
3: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
3: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
2: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
3: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
2: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
3: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: siapa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, aku sebarang kah? Aku stop coba-coba yang pinjol sih. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Kenapa?
3: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
3: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
3: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Iya tuh, si Paling dateng. So iye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa Papua.
0: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi, dapatkan rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
6: Tugas tadi belum kelar.
7: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
8: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
9: Apa mental itu mental health? Yang lemah banget?
8: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
9: Semua harus kuat.
8: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
10: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup!

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup.

0: Cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Halo, Mi.
11: Apa ini?
10: Untuk kamu.
11: Hah? Uang?
10: Katanya sepatumu jebol.
11: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
10: Ya udah, pakai uang itu aja.
11: Hah? Yang benar.
10: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
11: Iya, tapi...
10: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
11: Beneran nih, makasih teman.
12: Hore, juara.
13: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
14: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
1: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
4: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
5: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
4: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
4: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. kena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
10: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
11: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
12: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
13: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
14: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
15: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
13: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
15: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
13: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
15: Tapi...
13: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
16: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
17: Sini, Kitty.
16: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
17: Kamu mau makan juga ya?
16: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
17: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
16: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
17: Cuci tangan dulu, Sisi.
16: Oh, iya. Lupa.
17: Sudah pakai sabun belum?
16: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
17: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
16: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
17: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
16: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
17: Tapi Sisi main kucing tadi.
16: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
18: A few moments later.
16: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
19: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
20: Sis, barusan teleponan sama siapa?
19: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
20: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
19: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
20: Oh, gitu.
19: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
21: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Ih, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ya, halo.
7: Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh, jam 9?
7: Iya.
6: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
8: Rifki, kemana?
6: Kelas, wes,
8: mending nih kantin wae, ayo.
6: Tapi bro, wes lah, yuk.
8: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
9: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
9: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
10: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
11: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada!
5: Kakak ada Cikbul!
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
4: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya!
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dah buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Iya, pendengar setia program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar kami, cukupkan saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Seru Siang Pro 1 RRI Seru. Selanjutnya, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dan potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.
1: Dini hari tadi, Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
2: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
3: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
4: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
3: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
4: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
3: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1

Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah. Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Lalu ada topik terkait pemerintah mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga. Dan kami juga akan hadirkan topik terkait putusan MK soal label gula, garam, lemak, memperkuat hak konsumen atas informasi gizi. Lalu juga kami akan hadirkan topik terkini terkait alat pantau Gunung Anak Krakatau dicuri, apa resikonya. Anda juga dapat menanggapi topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id. dan aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami juga hadirkan segmen video potensi daerah. Di tengah kabut asap yang sempat menyelimuti kota Pontianak, kreativitas para seniman justru terus menemukan ruang untuk tumbuh. Pontianak Biennale 2026 yang digelar di Port 99 Pontianak hadir, mempertemukan seniman lokal, nasional, hingga mancanegara melalui beragam karya seni. Bersama reporter William Van Heren.
2: Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia. Ya, kita harapkan di tengah kondisi bencana asap di Kota Pontianak ini, kita tidak berhenti berkreasi.
3: Kota Pontianak kembali menghadirkan satu event yang merupakan event seni kontemporer yang memamerkan beragam karya dari para seniman kontemporer baik dari lokal maupun dari mancanegara. Pontianak Biennale 2026. Mari kita simak ulasannya.
4: Video, visual, instalasi hingga lukisan memenuhi ruang pamer Pontianak Biennale 2026. Namun, karya-karya yang hadir tidak sekedar menawarkan keindahan visual. Di balik karya tersebut tersimpan berbagai gagasan tentang kehidupan, lingkungan, dan persoalan yang terjadi di sekitar masyarakat. Pontianak Biennale 2026 menjadi ruang pertemuan bagi seniman dari Pontianak dan sejumlah daerah di Indonesia, hingga seniman dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara lainnya. Bagi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, keterlibatan seniman dari berbagai negara menunjukkan bahwa perkembangan seni di Kota Pontianak semakin terhubung dengan dunia internasional.
2: Yang ingin disampaikan oleh para seniman bahwa perlu ada keseimbangan dalam hidup kita. Dalam arti kita tidak jauh dari alam yang membesarkan kita, yang menghidupi kita, dan ini patut kita apresiasi. Selanjutnya tadi kan kita tahun depan akan merehab SD 14 itu yang menjadi cagar budaya Kota Pontianak, akan dijadikan museum. Nanti kita akan bekerjasama dengan teman-teman.
4: Pertemuan berbagai latar belakang seniman dalam satu ruang menunjukkan bahwa seni mampu menjadi bahasa yang melampaui batas wilayah dan negara. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan hingga pulang. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan sungai hingga sejarah gerakan non-blok, setiap karya membawa cerita dan sudut pandang masing-masing. Pontianak Biennale 2026 pun tidak hanya menjadi ruang untuk memamerkan karya. Ia menjadi ruang pertemuan, tempat gagasan bertemu, seniman berkolaborasi, dan masyarakat diajak melihat persoalan di sekitarnya melalui cara yang berbeda. Pendengar dan pemirsa, Pontianak Biennale 2026 mempertemukan seniman lokal dan juga seniman dari berbagai negara di dunia. Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa yang membawa isu lingkungan ke dalam suatu seni kontemporer. Demikian pembahasan kita mengenai Pontianak Biennale 2026. Dari Pontianak Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita akan ke Sumenep untuk melihat peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui produksi keripik buah yang dikembangkan Bangsal pasca panen dan pengolahan komoditas hortikultura bersama reporter Siti Rokayah.

0: pemirsa RRI, saat ini saya berada di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan di Bangsal ini juga merupakan rumah produksi keripik buah atau rambak buah di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Yuk kita simak bersama bagaimana pengolahannya.
1: Biasanya kita mengenal keripik buah seperti di Kabupaten Malang, tapi di Sumenep, tepatnya di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura, sebuah UMKM berhasil mengelola sebuah inovasi baru berupa keripik rambak buah dengan rasa yang enak dan gurih. Usaha ini baru berdiri 2 tahun, namun peminatnya sudah banyak, bahkan setiap kali produksi selalu habis diserbu pembeli. Usaha ini didirikan Sunarto Wiono, yang juga ketua kelompok tani sumber daya baru Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Bahkan UMKM baru ini juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa bantuan Bangsal.
2: Pertama, kami melihat buah yang ada di Sumenep ini sangat prospek. Karena apa? Begitu saya melihat ke pasar itu yang dibeli tempura juga, dibeli tempura dengan harga murah. Jadi saya memberikan alternatif karena saya bergabung di Akadat Tani, saya mempertimbangkan daripada hasil petani itu dijual ke tempura, lebih baik kita beli dengan harga pasar.
1: Kepada RRI, Sunarto Wiono, yang juga kepala teknisi di CV Akancap Tani, mengungkapkan bahan baku berasal dari para petani lokal Sumenep. Namun usahanya ini masih kesulitan di pemasaran produk karena dia harus berusaha mempromosikan produknya melalui offline dan online, padahal ia bermimpi produknya ini bisa merambah pasar internasional.
2: Nah, sebenarnya kami sebagai anggap produsen ya, tim produksi ini kita cuman yang di apa ya, anggap ditakutkan karena kita bisa berproduksi, tidak bisa dijual.
1: Sementara itu, Koordinator Jabatan Fungsional KJF Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep, Dewo Ringgih, mengatakan instansinya mendukung pengembangan potensi pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani di daerah dalam bentuk produk olahan makanan seperti keripik rambak buah ini.
3: Jika ada potensi usaha mikro lokal yang ada di desa di satu kecamatan, itu bisa kita bantu dalam pemasarannya. Contoh, kita seringkali memberikan pelatihan-pelatihan terkait marketing digital online.
1: Dewa mengungkapkan potensi UMKM keripik rambak buah diharapkan bisa menambah pendapatan dan perekonomian kelompok tani serta menjadi potensi produk olahan makanan khas Kabupaten Sumenep.
0: Keripik pisang ini berbeda dengan keripik pisang buah lainnya karena teksturnya renyah dan memang seperti makan kerupuk rambak. Sampai jumpa di potensi daerah Kabupaten Sumenep lainnya.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, kebun melon hidroponik Laras di Banyumas juga menjadi tempat mahasiswa belajar dan melakukan penelitian. Dari kebun ini, belasan mahasiswa bahkan berhasil menyelesaikan skripsinya dan meraih gelar sarjana. Bersama reporter Faisal Raihan.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda ke kebun melon hidroponik di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebun ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga telah melahirkan banyak sarjana di bidang pertanian. Berikut liputannya.
2: Banyak orang beranggapan bahwa menanam buah melon membutuhkan biaya besar dan perawatan yang rumit. Namun di mata Sugeng Prayitno, membudidayakan melon merupakan hal yang mudah, murah, dan menghasilkan. Berawal dari passionnya di bidang pertanian, warga desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ini membangun greenhouse melon yang dinamai Laras tak jauh dari rumahnya. Kebun melon Laras miliknya berbeda dengan kebun melon konvensional lainnya karena menggunakan metode hidroponik. Dan menariknya, Sugeng memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam sehingga biaya produksinya lebih murah dan tentunya ramah lingkungan. Sugeng memilih metode hidroponik karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan perawatan yang relatif mudah dibanding kebun konvensional.
3: Ya, tadi di awal sebutkan bahwa melon itu mahal kata orang, ya. Tapi bisa juga murah. Sehingga yang dipakai saya adalah kita menggunakan kaleng cat bekas 5 kilo dimana kalau kita misalkan dengan sistem Dutch bucket menggunakan kotak-kotak es yang mahal, kita cukup pakai kaleng cat, insya Allah dengan hasilnya bisa maksimal seperti menggunakan alat-alat mahal. Untuk yang apung, kebanyakan pakai talang U, kita pakai papan kayu yang dilapisi dengan plastik mulsa hitam perak, insya Allah sama hasilnya dengan yang mahal.
2: Berkat ketekunan dan usaha kerasnya, Sugeng kini memiliki 3 kebun melon hidroponik yang ditanami buah melon dengan kualitas premium, di antaranya Golden Aroma, Sweetnet, Rangipo, dan Apollo. Sugeng mematok harga Rp35.000 per kilogram untuk semua jenis melon. Masyarakat bisa datang langsung ke kebun dan memetik sendiri buah melon untuk dibawa pulang. Setiap masa panen, Sugeng mengaku bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa kebun melon miliknya tidak mengutamakan sisi komersil tetapi juga diperuntukkan sebagai kebun edukasi. Diakuinya sudah banyak sarjana yang lahir dari kebun melon hidroponik Laras. Bahkan Sugeng dengan sukarela memfasilitasi kebutuhan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian di kebun miliknya.
3: Dan satu hal mungkin, Laras itu lebih diperuntukkan edukasi. Sekarang alhamdulillah, dari Laras sudah 15 anak lebih yang skripsinya dari Laras. Jadi silahkan datang, silahkan penelitian sesuai apapun yang diinginkan oleh dosen berdasarkan apa jurnal apa silahkan saya ikuti dan insya Allah Laras itu diperuntukkan skripsi bagi anak-anak yang maaf mungkin butuh anak bidik misi ataupun yang kurang. Insya Allah di Laras semuanya gratis, kami biayai semuanya.
2: Sugeng tidak hanya fokus pada produksi melon, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui kebun Laras, ia membuka kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dan berlatih budidaya melon hidroponik. Dengan inovasi, semangat, dan ketekunan, Sugeng yakin budidaya melon hidroponik dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan memberdayakan masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, itu dia liputan kami mengenai kebun melon hidroponik Laras. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
5: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu bahan dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Badan Gizi Nasional mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Ketentuan tertuang dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 yang ditetapkan 27 Juli dan berlaku sejak 18 Agustus. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Chairul Hidayati, mengatakan, pelaku usaha setempat dapat terlibat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPPG juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan memperkuat rantai pasok MBG sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah di tengah geliat pariwisata Kabupaten Sukabumi. Pantai Citepus menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Hamparan pantai dengan pemandangan laut lepas menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menikmati suasana pesisir. Bersama reporter Ermelinda.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pantai Citepus Sukabumi, menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Seperti apa kemeriahan dan juga keceriaan yang bisa Anda nikmati dan saksikan di Pantai Citepus ini, tetap di sini.
3: Tunggu

0: memiliki tekstur yang sedikit keras dan ombaknya juga besar.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu, ini penunggang kuda sebutannya Ayat. Oke, yang ada di Pantai Citepus. Jadi salah satu fasilitas yang juga bisa Anda nikmati ketika Anda berkunjung ke Pantai Citepus Sukabumi. Saya langsung berbincang dengan Punten A, dengan Kang siapa? Bang Tony. Ini udah bekerja nih sebagai penunggang kuda udah berapa lama nih, A?
2: Dari tahun 2009.
1: Udah lama banget dong ya. Oke, berarti hari-harinya nih ini apa? Dari pagi sampai sore?
2: Dari pagi dari jam 7 sampai jam 5.
1: Jam 7 sampai jam 5. Cukup banyak enggak sih yang pengen naik kuda di sini?
2: Ya, lumayan.
1: Lumayan ya. Tarifnya nih, A, berapa nih kira-kira?
2: Tarifnya 35.000 per orang.
1: Hmm? Oke, okay. Itu berapa lama tuh?
2: Jarak sekitar 400 meter.
1: Oh, 400 meter ya. Waduh, ini kudanya suka ngamuk juga enggak sih kadang-kadang kalau kecapean?
2: Enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak.
1: Ini nama kudanya ada enggak nih?
2: Ada.
1: Siapa nama kudanya?
2: Namanya itu Lalana.
1: Oh, Lalana. Siap. Mungkin A punya harapan apa nih untuk para pengunjung wisatawan yang ada di Pantai Citepus? Apa nih, A?
2: Ya, harapannya mudah-mudahan ini pantainya diperbaiki lagi ya, biar bagus kayak yang di sana.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 30 September. Pastikan Anda selalu menyaksikan setiap harinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi update dari reporter terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang diduga merupakan pemberian dari pihak swasta. Penyitaan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
2: Ya baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu Vina Lady Anggraini, di mana apartemen yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diduga merupakan pemberian dari pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo. Dan Jubir KPK Budi Pasio mengatakan bahwa penyitaan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi yaitu terkait dengan proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu lainnya. Dan menurut Budi bahwa penyidik juga menemukan dugaan pemberian dalam bentuk aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan termasuk apartemen. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prastio.
3: Satu unit apartemen dari saudari Vina, di mana apartemen tersebut diduga merupakan pemberian dari saudara EBS.
2: Dan sebelumnya memang KPK juga telah menyita sejumlah kendaraan dan rumah mewah yang diduga berkaitan dengan pemberian Eno Bowo kepada Vina Lady, di mana memang penyidik masih mendalami teknis pemberian aset tersebut termasuk tujuan pemberian kepada Vina Lady yang merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu. Dan dalam perkara awal memang KPK telah menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari sebagai tersangka dan KPK melakukan pengembangan perkara dan menemukan dugaan pemberian-pemberian lain khususnya dengan dugaan atau berkaitan dengan proyek di pemerintah Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Herul Mom, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik, namun bagi siapapun yang merasa

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar masih bersama saya Simon Kayai menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui siang jelang sore ya. Untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui dari Jalan Patimura, kami ucapkan selamat siang untuk Anda. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara, dan satu tembang berikut ini akan saya layangkan untuk Anda yang saat ini sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Serui yang mendiami seputaran Anotaurei sana ya, tepatnya di depan kantor lurah ya. Selamat siang untuk keluarga Aninam Aba di sana ya. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Dari Jalan Patimura, satu tembang berikut ini spesial untuk yang punya seputaran Anotaurei tepatnya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi maupun secara digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental
1: itu
0: mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026.

0: terjadi penyalahgunaan keuangan, sehingga perlu dilakukan mekanisme pergantian.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan penyampaian warta berita lintas Serui sore untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2020. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. 20 kampung di Yapan masuk dalam pemeriksaan inspektorat. Bulog Serui pastikan stok minyak kita kembali tersedia di pasar Serui. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam warta berita lintas Serui sore produksi reporter Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, 20 kampung di Yapen masuk dalam pemeriksaan inspektorat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
2: Dari hasil itu,
3: kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang melibatkan sejumlah kepala kampung dan perangkat kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari inspektorat setempat. Pelaksana tugas PLT Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Muhammad Ihsan Rambe, mengatakan inspektorat saat ini melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kampung yang ditemukan memiliki persoalan dalam pengelolaan keuangan kampung.
2: Adanya pengawasan atau pemeriksaan inspektorat. Dari hasil itu, pemeriksaan itu rupanya terdapat temuan yang cukup besar, sehingga untuk dilakukannya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan, sehingga perlu dilakukan mekanisme pergantian atau penonaktifan kepala kampung yang ada dengan penjabat baru pelaksana tugas maupun pelaksana harian kepala kampung, sambil menunggu waktu atau kesempatan kepada kepala kampung definitif untuk melakukan pemulihan atas kerugian keuangan negara. Namun dari kami di inspektorat, karena mengingat ini sudah di penghujung tahun anggaran dan ada beberapa kampung yang...
3: Muhammad Ihsan menyebutkan saat ini terdapat 20 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen yang masuk dalam pembinaan dan pemeriksaan inspektorat. Dari jumlah tersebut, 2 kampung telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan mendapatkan rekomendasi sehingga dapat kembali menerima penyaluran dana desa.
2: Di kami ya kurang lebih terdata sekitar kurang lebih 20 kampung yang masuk dalam pengawasan pembinaan daripada inspektorat. Ada 2 kampung yang sudah selesai dan sudah kami rekomendasikan untuk dapat disalurkan dana desa, dana desanya tahap berikutnya. Namun kembali lagi, karena mengingat ini sudah di penghujung tahun, nanti waktu dekat ini kami sudah akan berkoordinasi untuk dengan DPMK untuk apa kira-kira langkah strategis yang dapat kami berikan atau rekomendasikan kepada Bupati sehingga penyelenggaraan tadi yang kami maksud.
3: Inspektorat akan berkoordinasi dengan DPMK menghadapi persoalan tersebut. Inspektorat Kepulauan Yapen dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK untuk menentukan langkah strategis. Kondisi tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dan penyelesaian persoalan keuangan tidak menghentikan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Selepas itu pendengar, Bulog Serui pastikan stok minyak kita kembali tersedia di pasar. Berikut kembali dilaporkan Cindy Faidiban.
3: stok minyak goreng minyak kita di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tersedia setelah sempat mengalami keterlambatan pasokan selama sekitar 2 bulan. Perumbulok kantor cabang Serui kini telah menerima 40 ribu liter minyak kita dan mulai menyalurkan kepada pedagang di pasar Aroro Iroro Serui sejak 23 September 2026. Kepala Perumbulok kantor cabang Serui Syarif Jati saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan keterlambatan pasokan sebelumnya terjadi dalam distribusi nasional. Menurutnya kondisi tersebut kini mulai teratasi setelah stok baru minyak kita tiba di gudang Bulog Serui.
4: Di bulan-bulan lalu itu posisinya terkendala pasokan juga kan, waktu sebelumnya kan untuk bantuan pangan dan kita belum dapat stok dan memang terkendala juga keterlambatan kapal untuk masuk yang di situ. Nah ini baru datang minggu lalu stoknya dan ini udah disalurkan juga ke pasar-pasar.
3: Ia menjelaskan penyaluran minyak kita ke pasar-pasar SP2KP merupakan bagian dari tugas Bulog dalam menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus membantu memastikan masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
4: Kemarin baru dropping di pasar, gimana? Nanti ke coba tanya ke Asyura, intinya udah jadi kan memang baru datang minggu lalu pertengahan September apa ya, terus kita minggu lalu baru bisa kita dropping di pasar-pasar itu.
3: Pemantauan terhadap stok dan harga minyak kita di pasar yang masuk dalam SP2KP juga akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Selepas itu pendengar, Bupati Yapen tanggapi laporan kontraktor ke kejaksaan. Itu hak masyarakat. Berikut ikuti laporan Cindy Faidiban.
5: Kita menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.
3: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi menanggapi laporan kontraktor ke Kejaksaan Negeri Serui terkait persoalan pembayaran sejumlah paket pekerjaan tahun anggaran 2024. Benyamin ditemui usai menghadiri sidang pembahasan dan persetujuan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2026 serta 3 Raperda non-APBD tahun 2026 Selasa 29 September 2026. Menanggapi laporan tersebut, Benyamin mengatakan pemerintah daerah menghormati langkah masyarakat yang memiliki menyampaikan persoalan kepada aparat penegak hukum.
5: Sesuai dengan pembahasan bersama, ya itu kita menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada telah diterima oleh DPR, ya kami berterima kasih. Oh tidak ada masalah, silakan saja. Itu hak masyarakat, silakan. Kita ada, ini kan dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita tidak bisa memenuhi semua.
3: Menanggapi persoalan tersebut, Benyamin menjelaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran secara sekaligus.
5: Kita rubah dia itu kan sesuai ketentuan, maka adanya PT, tapi sesuai dengan perubahan regulasi undang-undang sehingga dia menjadi PT Maju Yapen Maju Mandiri Perseroda.
3: Benyamin mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran. Sementara itu Kejaksaan Negeri Serui sebelumnya membenarkan telah menerima laporan terkait persoalan pembayaran paket pekerjaan tahun anggaran 2024. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Saudara kita, beralih pada informasi lainnya pendengar. Perindak Yapen, harga telur ayam pasar Serui mengalami kenaikan. Berikut dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP melakukan pemantauan harga telur ayam sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui. Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan, saat ini harga telur ayam mencapai Rp90.000 perak. Kontributor SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Fitri Wuryani mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi karena ketiadaan kapal pelni yang melayani wilayah Serui akibat dokin.
6: Untuk sementara telur yang ada ini stok sisa yang dari Surabaya, hanya untuk yang dari Surabaya tersisa beberapa rak saja dan itu untuk diecer. Mereka tidak jual per rak. Namun ada satu kios Dandi, dia datangkan dari Jayapura dengan sabuk 100, dia ecer dengan 85.000, cuma stoknya juga terbatas. Dan untuk rencana kedatangan, ada beberapa pelaku usaha yang memang rencana mendatangkan itu, ada yang dengan kapal perintis dari Jayapura, ada juga yang nanti dengan kapal putih, sekitar tanggal 9 yang ada kapal putih ya.
3: Ia menjelaskan pasokan telur ayam dari luar daerah diperkirakan kembali masuk melalui kapal perintis dan kapal pelni pada awal Oktober 2026. Fitri menambahkan, terdapat satu kios yang mendatangkan telur ayam dari Jayapura dan menjualkan dengan harga sekitar Rp85.000 per rak.
6: Untuk harga selama seminggu ini kami pantau terakhir kemarin di harga Rp90.000 per rak. Dan untuk hari ini, karena ada datang lagi yang didatangkan oleh Pak Ali dengan harga Rp85.000 per rak. Cuma karena terbatas, beliau tidak mengecer banyak.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Nyapen melalui SP2KP akan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar untuk mengetahui perkembangan pasokan telur ayam di wilayah Serui. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar, Polres Yapen gelar press konferensi dugaan kepemilikan dan pengadaan sabu di Yapen. Berikut laporan Agus Tanawani.
7: Sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika pada sekitar pukul 01.45.
8: Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarich Vele SIK saat konferensi pers Selasa 29 September 2026 didampingi Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen AKP ME Borut Esos, Kabak Sumda AKP G Ada Malik Siahan Esos, dan Kasat Narkoba Ibtu Amirullah SH menyebutkan dua tersangka masing-masing berinisial JAW laki-laki berusia 26 tahun dan R laki-laki berusia 35 tahun. Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 01.45 waktu Indonesia Timur. Saat itu anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan di kawasan Jalan Sumatera, Distrik Anoterai, Kabupaten Kepulauan Yapen. Petugas kemudian menemukan JAW yang sedang berhenti menggunakan sepeda motor bersama seorang perempuan di lokasi yang sepi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing 0,85 gram, 0,80 gram, dan 0,84 gram dengan total berat 2,49 gram. Selain narkotika yang diduga sabu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, diantaranya telepon genggam, potongan pipet, bungkus rokok, dan satu unit sepeda motor. Dari pemeriksaan awal, JAW mengaku memperoleh narkotika tersebut dari tersangka R. Polisi kemudian mengamankan R sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Kabuena, setelah yang bersangkutan tiba menggunakan KM Maserei.
7: Untuk kronologis perkara, pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Timur, anggota dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan di seputaran daerah perkantoran, yang mana sebelumnya telah didapatkan informasi jika di daerah seputaran perkantoran sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Pada sekitar pukul 01.45 waktu Indonesia Timur dini hari, anggota menemukan tersangka JAW yang saat itu sedang berhenti menggunakan sepeda motor dengan seorang teman wanitanya di Jalan Sumatera, Kecamatan Anoterai, Kabupaten Kepulauan Yapen, di tempat yang sepi. Sehingga saat itu petugas mendatangi tersangka JAW dan di situ petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap tersangka JAW. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 paket sabu siap edar dari tangan tersangka JAW. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka JAW, bahwa tersangka JAW mengakui mendapatkan sejumlah narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka R. Selanjutnya, petugas polisi dapat mengamankan tersangka R pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Kabuena, yang pada saat itu tersangka R baru saja tiba dengan menggunakan KM Masirei. Setelah itu tersangka dibawa ke rumah tempat tinggalnya dan dilakukan penggeledahan. dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.
8: Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tinggal R dan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, berupa telepon genggam, pipet sedotan, klip plastik, dos lampu, dan uang tunai. Kapolres menyebutkan modus transaksi kedua tersangka dilakukan dengan sistem tempel, yakni paket narkotika diletakkan pada lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pihak yang telah diketahui lokasi tersebut.
7: Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka kedua berinisial R berupa yang pertama satu unit HP merek Realme C51 berwarna hitam, yang kedua 9 buah pipet sedotan, yang ketiga 1 pack pipet sedotan, yang keempat, 1 pack klip plastik. Yang kelima, 1 buah dos lampu merek Lubi. Yang keenam, 7 lembar uang pecahan Rp100.000. Yang ketujuh, 6 lembar uang pecahan Rp50.000. Pasal yang dipersangkakan, pasal 114 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik

0: laki-laki berinisial S yang saat ini berdomisili di Kota Baobab, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap keberadaan dan keterlibatan S dalam perkara tersebut. Atas perkara ini, kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan. Polisi juga telah melakukan penyitaan serta pengujian laboratorium terhadap barang bukti narkotika melalui Laboratorium Narkoba Polda Papua. Kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar setiap program Satu RRI Seru, kita beralih pada informasi lainnya. Saudara, Kepala Distrik Nusa Wani membuka secara resmi Musyawara Distrik ke-1 DPC KNPI tingkat distrik. Berikut laporan Hengki Wapai.
2: Atas nama pribadi dan kepala distrik, pada hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026, saya kepala distrik Nusa Wani membuka dengan resmi musyawarah KNPI ke-1 untuk dilaksanakan.
3: Kepala Distrik Nusa Wani Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uriamirani SIP, Selasa 29 September 2026, membuka kegiatan musyawarah distrik Musdis ke-1 DPC KNPI tingkat distrik Nusa Wani di Kampung Perea yang diikuti dari 5 kampung, yaitu masing-masing Kampung Perea, Kampung Dorau, Saweru, Nuniande, dan Kampung Umani, dengan tema Era Baru Pemuda Nusa Wani Bersatu. Dikatakan Kadis Nusa Wani Alex Merani menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD KNPI yang sudah mengambil langkah cepat untuk memilih dan menetapkan sekaligus membentuk ketua DPC di tingkat distrik yang sudah terpilih atas nama ketua Piten Manyakori. Sedangkan anggota badan pengurus yaitu Wakil Ketua 1 Sergius Rerei, Wakil Ketua 2 Socrates Yuwei, Sekretaris 1 Titus Karuri, Wakil Sekretaris 2 Clemens Mamani, dibantu Bendahara 1 Artus Aruri, serta Wakil Bendahara 2 Yakob Ayeri. Lanjut Merani terkait dengan kegiatan tersebut bahwa pemuda adalah tulang punggung negara yang merupakan generasi pemuda dan generasi penerus bangsa.
2: Terkait dengan pemuda ini, di mana-mana pasti disampaikan bahwa pemuda itu tulang punggung negara, apalagi kita yang berada di distrik. Pemuda itu merupakan generasi muda, generasi penerus yang harus ikut mengambil bagian bersama-sama dengan pemerintah distrik. Di tempat ini, Bapak Distrik pertama kali memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada seluruh kepala kampung bahwa di tingkat distrik itu, Bapak Distrik tidak sendiri kerja. Ada stakeholder yang kita sama-sama punya kepentingan di sini. Bapak Distrik, ada Kapolsek, Babinkam Kamtibmas, ada Ketua Pemuda, dan lain-lain. Ada pimpinan OPD teknis, seperti kepala-kepala sekolah, kepala rumah sakit, dan lain-lain. Ini kita semua berada dalam satu sistem yang dimana nanti kita sama-sama berpikir untuk kemajuan di distrik ini. Oleh karena itu, Bapak Distrik menyambut baik kegiatan kita di hari ini. Mudah-mudahan pemuda kita mengambil langkah cepat, membantu pemerintah distrik yang ada, pemerintah kampung yang ada, terus berkoordinasi mengenai pembangunan yang nanti masuk di wilayah kita. Dengan demikian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut memberikan dukungan sehingga musyawarah kita bisa berjalan di hari ini. Mungkin itu yang saya bisa dapat menyampaikan, dan atas nama pribadi dan kepala distrik, pada hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026, saya kepala distrik Nusa Wani membuka dengan resmi musyawarah KNPI ke-1 untuk dilaksanakan.
3: Hadir dalam kegiatan musyawarah distrik Nusa Wani ke-1 DPC KNPI, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polres Kepulauan Yapen David Martin Luther Mamani, SH, Pangkat Polisi Inspektur 2, Perwakilan Provos Kodim 1709 Yapen Waropen Serda Yunus Mamani, perwakilan dari 5 Kepala Kampung Yotam Ayeri, aparat kampung serta masyarakat kampung setempat. Hengki Wapai melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Saudara, Ketua DPD KNPI Kepulauan Yapen mengharapkan kepada Ketua dan Pengurus terpilih DPC

0: KNPI Distrik Nusa Wani agar ke depan saling mendukung pembangunan yang ada. Berikut kembali laporan Hengki Wapai.
1: Dalam pelaksanaan musdis, kami juga sudah mendapatkan pemimpin muda yang hari ini lahir dari Distrik Nusa Wani yang kemudian akan memimpin.
2: Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen, Densius Amamehi SIP, Selasa tanggal 29 September 2026, telah melaksanakan prosesi musyawarah distrik di Distrik Nusa Wani. Semuanya berjalan aman, lancar, terkendali, hingga bisa selesai dengan baik. Dan pelaksanaan musdis ke-1 DPC KNP ini untuk memilih ketua dan anggota badan pengurus tersebut yang akan memimpin generasi pemuda Distrik Nusa Wani, sehingga semuanya bisa berjalan dengan alok dan banyak diskusi-diskusi yang lahir dari musyawarah tersebut. Dan ia berharap kepada ketua dan pengurus yang baru terpilih agar ke depan saling bergandengan tangan dan saling mendukung untuk membangun pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tandas Ketua DPD KNPI Kepulauan Yapen, Densius Amamehi, kepada RRI.
1: Dalam pelaksanaan musdis, kami juga sudah mendapatkan pemimpin muda yang hari ini lahir dari Distrik Nusa Wani yang kemudian akan memimpin generasi muda, teman-teman KNP Distrik Nusa Wani. Dan puji Tuhan, semua berjalan alok dan banyak diskusi-diskusi yang sudah lahir dari hasil musyawarah distrik. Dan kami juga berharap kepada teman-teman ketua dan pengurus yang sudah terpilih, ke depan kami sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, saling sinsingkan lengan bahu kita untuk menjemput setiap pembangunan yang ada. Pesan kami, pemuda bukan lagi jadi penonton pembangunan, tetapi hari ini kami akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang ada di setiap distrik, kampung, bahkan kabupaten kepulauannya. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih.
2: Pelaksanaan kegiatan musyawarah distrik ke-1 DPC KNP Nusa Wani, ketua terpilih yaitu Piten Manyakori, dibantu Wakil Ketua 1 dan 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, serta Bendahara dan Wakil Bendahara dengan bidang kepengurusan masing-masing, yaitu bidang organisasi dan kaderisasi, bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial, bidang diklat dan kerjasama antar lembaga, bidang politik hukum dan HAM, bidang ekonomi dan hukum, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kesehatan, lingkungan hidup, seni budaya dan olahraga serta pariwisata, tenaga kerja dan pengembangan sumber daya pemuda, komunikasi dan informatika. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPC KNPI Distrik Nusa Wani berharap kepada anggota badan pengurus yang baru dilantik agar membangun kekompakan bagi generasi pemuda. Berikut laporan Hengki Wapai.
3: Terima kasih, karena hari ini kami sudah melaksanakan musyawarah distrik tingkat Distrik Nusa Wani.
2: Hal itu dikatakan Ketua Terpilih DPC KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen dalam musyawarah tingkat Distrik Nusa Wani, Piten Manyakori, dengan harapan kepada anggota badan pengurus yang baru dilantik agar membangun kekompakan dan kerjasama bagi generasi pemuda ke depan, akan berupaya berkolaborasi dengan DPD KNPI dalam menunjang program kerja pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua menambahkan, ke depan DPC KNPI akan aktif berkoordinasi dengan seluruh OKP untuk menggelar pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Terima kasih, karena hari ini kami sudah melaksanakan musyawarah distrik tingkat Distrik Nusa Wani. Harapan kami, apa yang kami bangun hari ini untuk era baru generasi pemuda Nusa Wani ke depan, kami akan terus berupaya berkolaborasi dengan DPD KNPI Kabupaten untuk menunjang program-program kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan.
2: Di akhir penjelasan, Ketua DPC KNPI Distrik Nusa Wani, Piten Manyakori, mengajak seluruh pemuda untuk bersatu. Kalau pemuda bersatu, pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen pasti maju, khususnya di Distrik Nusa Wani. Dan pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hengki Wapai melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai di balik kaca Bung Dodi Walesa mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, 15 menit sudah kita lalui dari pukul 16. Maka rangkaian hiburan dari album Dangdut masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, 33 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Mas 1 RRI Serui. Ya, rangkaian hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar saudara dan juga akan hadir beberapa informasi yang dapat kami bagikan untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti azan maghrib dan juga deretan lagu-lagu religi bernuansa islami yang telah hadir menemani kebersamaan kita di saat ini. 21 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan kembali rangkaian hiburan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda dan juga berbagai informasi masih akan hadir juga untuk menambah agenda informasi ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari hancur.
1: Apa yo? Ada satu lagi itu.
0: Lansa di jalan.
1: Pokoknya hancur.
2: Kami lo, kami. Baru ini, mapa warung meras di Batang ini.
3: Saya capek kelihatan dengan hari ini.
2: Mapa warung meras di Batang. Dia bertamu dari Jakarta. Mungkin lagi.

Mari siap suara saja.

0: dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, 55 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan menemani ruang dengar saudara masih akan hadir teman-teman pilihan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19. Kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua.

0: Baik, pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti rangkaian informasi dari Pro 1 RRI Jayapura, Korwil Nusantara 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua.
1: Yang hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan berita kesejahteraan rakyat, untuk
2: melalui penajaman strategis dan sinergi yang semakin solid pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah optimis dapat menekan angka stunting secara signifikan serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
3: Gubernur Papua Tengah, Meggina Wipa, menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan dan kemiskinan ekstrim, bukan hanya persoalan bantuan sosial. Penegasan itu dikemukakan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Victor Fun, SOS MSC, pada Rapat Koordinasi Strategis Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Papua Tengah tahun 2026 dipusatkan di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 29 September 2026. Dikatakan stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, ketahanan pangan, pola pengasuhan, pendidikan, air minum, sanitasi, kondisi tempat tinggal, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, serta kondisi ekonomi keluarga. Untuk itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu dinas atau satu sektor saja. Pada kesempatan itu, Gubernur Meggina Wipa meminta kepada seluruh perangkat daerah, provinsi, dan pemerintah 8 kabupaten agar meninggalkan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
4: Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program yang dilaksanakan tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Data dan sasaran harus terintegrasi sehingga intervensi yang diberikan dapat saling melengkapi. Kita juga perlu memastikan bahwa keluarga yang berada dalam kondisi rentang, termasuk keluarga yang berisiko stunting dan kelompok masyarakat miskin serta miskin ekstrim, mendapatkan perhatian secara tepat dan berkelanjutan. Rapat koordinasi ini juga harus menjadi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah kita lakukan. Kita perlu melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi kendala, kesenjangan apa yang masih terjadi, serta dukungan apa yang masih diperlukan oleh masing-masing kabupaten.
3: Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Papua Tengah dalam laporannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Irfan Bertosapulete, menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Tengah.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan dan capaian aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, yang kedua memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, yang ketiga menetapkan peran, tugas, fungsi, kewenangan, program, dan kontribusi masing-masing perangkat daerah, yang keempat mengidentifikasi isu strategis, kendala, dan kesenjangan pelaksanaan program, yang kelima mengidentifikasi irisan antara keluarga berisiko stunting dengan keluarga yang masuk dalam kelompok miskin ekstrim.
3: Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Selasa, Rabu 29 dan 30 September 2026, melibatkan peserta kegiatan terdiri atas unsur pemerintah Provinsi Papua Tengah, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dari 8 kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Robi Vanindi melaporkan.
2: Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Biak menggelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova Antar SMA Kabupaten Biak Numfor dengan mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai. Laporan reporter Lutfia Mustika.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra secara resmi membuka Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor di Swiss Bell Hotel Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dan 7 perwakilan SMA di Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati Markus menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan seluruh pihak terkait. Ia mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekadar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama.
7: Yang kalau secara kasat mata kita melihat ini adalah hal yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita memaknai kegiatan ini secara baik, ini sesungguhnya merupakan sebuah tanggung jawab besar. Tidak saja kami atau kita yang ada di institusi negara atau pemerintah yang...
6: Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras. Ia mencontohkan inovasi peserta karnaval sebelumnya yang mampu mendaur ulang bahan plastik menjadi busana, patut diapresiasi dan dikembangkan. Ia berharap ke depannya, BRIDA bersama Dinas Pendidikan akan memperluas bidang lomba, mencakup sains dan kolaborasi lintas sektor, serta melibatkan jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor, Frans Arwimber, melaporkan kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekadar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi. Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota sebanyak 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, dan SMA YPPK Yosudarso, dan SMA YPPK Yosudarso Biak sebanyak 2 tim. Dalam kegiatan tersebut, siswa memperkenalkan 2 produk unggulan, yakni pewarna alami yang memanfaatkan limbah pinang, serta produk fashion yang dibuat dari kain perca yang diolah dan digunakan kembali. Salah satu siswa, Riki Kaisiri, memperkenalkan produk yang ditampilkan berupa pewarna alami dan produk fashion. Pewarna alami tersebut dibuat dengan memanfaatkan limbah pinang, sementara produk fashion dibuat dari kain perca yang diolah kembali. Menurutnya, pemanfaatan limbah pinang sebagai bahan pewarna alami dapat digunakan untuk mewarnai pakaian. Sementara itu, pemanfaatan kain perca menjadi produk fashion merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dapat mengikuti minat generasi muda saat ini. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya siswa untuk mengenalkan pemanfaatan bahan yang ada di lingkungan sekitar, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan di Biak. Lutfia Mustika melaporkan.
2: SMA Negeri 2 Serui menggelar ujian tengah semester, diikuti 900 siswa dari 27 rombongan belajar. Kita ikuti laporan reporter Ricky Aritonang.
8: SMA Negeri 2 Serui tengah melaksanakan ujian tengah semester yang berlangsung selama 1 pekan mulai tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMA Negeri 2 Serui, Didin Wirimona MPD, saat diwawancarai pada Selasa 29 September 2026 mengatakan pelaksanaan ujian diikuti sebanyak 900 siswa. Para siswa tersebut terbagi dalam 27 rombongan belajar selama pelaksanaan ujian tengah semester.
9: Pada saat ini di SMA Negeri 2 Serui kami laksanakan penilaian tengah semester atau juga disebut dengan ulangan tengah semester. Dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Nah, jadi jumlah siswa kami SMA Negeri 2 saat ini berjumlah 900 siswa yang mengikuti ulangan tengah semester, dan ini terbagi menjadi 27 rombel.
8: Didin melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan ujian tengah semester di SMA Negeri 2 Serui belum menemui kendala maupun hambatan. Hal tersebut karena pelaksanaan ujian masih menggunakan sistem kertas dan pensil dengan pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah tersebut.
9: Ya, untuk ulangan penilaian tengah semester pada saat ini SMA Negeri 2 Serui, kami melaksanakan ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Untuk ulangan tengah semester kami menggunakan kertas pensil, sehingga mungkin karena sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini, semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun ya.
8: Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian hingga selesai dan memperoleh hasil yang maksimal. Reki Aritonang melaporkan.
2: Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jaya Wijaya Herman Doga menyatakan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang hendak dirumuskan LMA akan segera disahkan dan diterapkan di seluruh wilayah adat di Kabupaten Jaya Wijaya. Laporan disampaikan Supriyadin.
10: Hal tersebut disampaikan usai sosialisasi dan bedah buku tentang hukum adat yang dilakukan LMA pada tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga menegaskan setelah peraturan hukum adat tersebut resmi ditetapkan DPRK, maka berbagai konflik sosial di Jayawijaya akan diselesaikan melalui peradilan adat dan hukum adat yang berlaku, sehingga siapapun di Jayawijaya wajib mentaati hukum adat tersebut. Lebih jauh, Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, setelah sosialisasi tersebut, selanjutnya rancangan hukum adat itu akan didistribusikan kepada 40 distrik dan 328 kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
11: Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada, tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balin, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balin. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung. Tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi, barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang, dia punya kampung.
10: Selain itu, dalam waktu dekat hukum adat ini juga akan didorong ke DPK Jayawijaya untuk dimuat ke dalam perda hukum adat yang sebelumnya telah dibuat. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, LMA Jayawijaya telah melakukan sosialisasi dan bedah buku tentang peraturan hukum adat selama 2 hari, yakni dari tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rancangan hukum adat tersebut, kita ikuti wawancara eksklusif Roni Sage bersama Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga.
12: Ya, Pak Herman Doga, kabar baik ya?
13: Baik.
12: Kita tahu bersama bahwa LMA selama 2 hari, sejak kemarin sampai dengan hari ini, melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum adat. Apa saja yang dibahas di dalam peraturan hukum adat ini, Pak Ketua? Silakan.
13: Baik. Kemarin sampai hari ini sosialisasi tentang peda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Nanti lampiran keputusan lembaga masyarakat adat tentang sanksi-sanksi hukum adat. Jadi pencurian, pembunuhan, kemudian perampokan yang lain-lain itu semua sudah diatur dengan denda-denda adat. Yang sudah itu ada ketentuan-ketentuan sesuai karakteristik orang Lembah Balin. Itu yang kami saya lakukan.
12: Kira-kira kalau boleh tahu Pak Ketua, apa yang melatar belakangnya atau apa tujuan utama daripada dibentuknya peraturan hukum adat ini?
13: Baik. Hukum adat itu melekat kepada manusia individu, tidak ada kelompok. Manusia individu dan karakter manusia itu sangat berbeda dan selalu melakukan persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat luar dengan masyarakat dalam,
14: Maka untuk latar belakang, kita amankan, selamatkan manusia, diadili, dan hukum adat itu salah satu keputusan untuk perdamaian.
12: Berarti apa yang dibicarakan di dalam sosialisasi ataupun juga pembahasan tadi dan kemarin itu hukum adat yang memang sudah ada dari sejak moyang tapi dituangkan dalam bentuk tertulis.
14: Baik, itu hukum adat itu tidak tertulis. Kemudian di undang-undang pun belum ada, peradilan adat di Indonesia belum ada. Ini baru pertama kali, para pendengar ini harus tahu, ini baru pertama kali di Kabupaten Jayawijaya. Perdasus Provinsi Induk itu nomor 20 tentang peradilan adat di Tanah Papua. Dia punya turunannya itu peradilan adat nomor 12 tahun 2016 di peradilan adat Kabupaten Jayawijaya. Kemudian lampiran keputusan dahulunya tidak tertulis, tapi sekarang kita diatur dalam ketentuan-ketentuan dengan tertulis.
12: Oke, baik. Pak Ketua LMA, selanjutnya setelah sosialisasi kemarin dan hari ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LMA bersama LMA di tingkat distrik?
14: Langkah-langkahnya itu nanti langkah pertama, saya bagikan buku hasil keputusan bersama ini, bagikan ke seluruh distrik, kampung, konayadat, gereja, semua saya bagikan termasuk 7 kabupaten. Nanti orang buat masalah di Wamena baru lari ke Ladia, di sana juga hukum yang sama. Itu yang kami terapkan. Kemudian distrik, di setiap distrik itu nanti dia punya turunannya harus buat.
12: Oke. Jadi LMA di setiap distrik dan juga pemerintah distrik ini harus ada bikin turunannya.
14: Turunannya.
12: Ya. Pak Ketua, kita tahu bersama di Wamena ini beberapa waktu yang lalu itu ada 2 distrik yang sudah buat hukum adatnya sendiri itu. Yang sejauh yang kami tahu itu ada distrik Asalokobal dan juga di atas distrik Libare. Ini bagaimana kolaborasinya?
14: Nah, itu sebelum saya keluarkan pengaturan kabupaten punya itu belum keluar, mereka sudah buat. Nanti sudah bagi, nanti mereka harus diklarifikasi ulang. Nanti itu nanti jangan bertentangan.
12: Jadi akan tetap dimuat juga dalam peraturan yang
14: akan dibuat. Nanti itu nanti mereka lihat di payung umum. Payung umum itu di kabupaten, jadi dia punya turunannya itu. Payung umum ini kita pakai di sini baru nanti mereka akan buat.
12: Baik, Pak Ketua, selanjutnya bagaimana untuk nanti ini bisa didorong menjadi peraturan daerah yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa itu peraturan daerah sudah ada. Untuk masuk hukum adat yang baru buat ini, untuk masuk ke dalam itu bagaimana?
14: Cara? Baik, itu nanti besok juga saya serahkan ke DPR. Ya. Nanti DPR itu DPR nanti akan musyawarah. Untuk masukan dalam peraturan itu nanti disahkan.
12: Baik.
14: Itu yang saya buat karena peraturan dia punya payung hukumnya sudah ada peraturan peradilan adat. Nanti lampiran keputusan tembak adat punya ini dimasukkan dalam peraturan itu.
12: Peraturan yang sudah ada.
14: Ya, itu. Ini nanti DPR akan sahkan.
12: Baik, Pak Ketua LMA, yang terakhir mungkin apa harapan yang ingin dicapai kita yang ingin dicapai daripada hukum adat yang sudah dibuat oleh LMA?
14: Baik. Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada. Tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balim, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balim. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung. Tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi. Barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Nanti setiap masalah pencurian, itu di situ pencurian uang. Di situ dendanya siang hari 6 ekor, malam hari tetapkan mereka 7 ekor. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang dia punya kampung.
12: Ya, terima kasih Pak Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih sudah berbincang bersama saya. Pendengar, demikian perbincangan saya bersama Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, Bapak Herman Doga, terkait dengan sosialisasi dan beda buku peraturan dan peradilan hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Demikian, sampai jumpa di waktu mendatang.
2: Wawancara eksklusif Roni Hisage bersama Ketua LMA Jayawijaya tadi mengakhiri warta berita Gema Papua seekor Wil 1 Papua edisi Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Wenente. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
15: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar, kembali bersama program Masatu RRI Serui setelah bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti Warta Berita Gema Papua yang disampaikan edisi hari ini 30 September 2026. Ya, 23 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar Anda. Kembali rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani, kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: teh. Nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Baik, saudara pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita dari album Religi Kristiani, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Akhirnya, tepat di pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saya Anggra Rani, langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya ada rekan saya Marie Antoinette yang akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 20.40 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
2: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya di mas ini ya Pak? Kalau satu minggu ya?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan BAPISUS untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT Bas Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT Bas untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
0: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
0: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
0: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
0: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT Bas.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLN BB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLN BB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT Bas atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT Bas memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari, Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
23: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
24: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
4: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about.
2: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan. Hits besar dari bintang tamu kita ini
0: yang ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Se. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, se ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
0: Setelah.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Oh,
2: medeni no.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yo, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak.
1: tetap
2: masak toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Ritaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada iklan.
1: Nah itu Mbak Ati, kurang ini, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo,
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong.
1: Harus.
2: Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih Mas Yudi. Di mana
2: provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya
1: sebagai provokator,
0: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Seluruh Indonesia nih, Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Ya Allah, Mbak. Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita
0: bau-bau.
1: Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single.
2: Okay.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya,
2: kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Aduh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya Ati?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama CD. Orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti
4: nama
1: akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak
1: selamat
0: Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: TCB? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
0: Iya ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10.
1: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
2: ya.
1: Kita kayaknya yang menjuluk padahal itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Iya. Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak. Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada nama band namanya CB itu.

0: si rock band. Iya mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
1: Iya, ya, Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka.
0: Masih loh, sampai
1: masih,
0: masih eksis.
1: Masih turun temurun lah, iya iya.
0: Dari Kediri ya mbak Ati ya.
1: Iya, dari Kediri. Kediri.
2: Oke, okay. Berarti gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan si Bibi, dengan si Bibi Band, Mbak Ati.
1: Enggak ya, kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih, Mas.
1: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
2: beda ya.
1: Udah jarang. Jadi sekarang itu
0: bener-bener
1: apa, anak-anak mereka kayak gitu
0: ya, mungkin yang diterusin main sama anak-anak mereka.
2: Oke.
0: Siap
2: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah, seorang Atik Sibi di Amerika, kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
1: Kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
1: dulu,
0: sana
1: dulu,
0: ya.
1: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
0: kayaknya
1: kali
0: selalu langganan deh mbak Ati, di setiap ada acara
1: di kedutaan, ya,
0: betul.
1: Di kedutaan di DC, nah terus.
0: Nah,
1: tapi begitu ya, lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
2: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
2: gimana?
0: Rumah tangga,
1: pengangguran lah ya gimana?
0: Mbak Tigi pengacara loh, Mbak.
1: Honornya cuma dari suami.
2: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tigi, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
1: Suka-suka. Oke deh, nanti
0: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Kita sambung lagi Mbak Ati.
2: Siap Mbak Ati.
1: Ita.
2: Siap.
1: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
1: nanteniku
2: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Kerisa sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya. Kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu gak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya gak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aku gak, aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh
0: ya,
2: lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya,
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau puitis. Itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Siap.
1: Tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, udah Solo.
5: Lagi. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap. Iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanggung.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: buat terjadi
0: siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
5: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
5: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak. Aduh
4: Chris, Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu jawab aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay, aku nggak
6: tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Yudi ya.
0: Oke,
1: okay. Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN ya. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Oh kabar Kediri.
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kakak itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul kan waktu
0: Mbak Ati kita, luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
2: terima kasih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist lah orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yuni Syara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra gitu. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: dulu ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekalian gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
1: Gila ya.
0: Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi
2: masih
1: ya,
2: bisa tuh Ita.
1: Masih dong iya, Bati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Bati ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnama Sari iya, dan Nati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
2: ya
1: bilang.
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak,
0: bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati mah suka gitu loh saking
2: iya
1: humble-nya
2: sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya itu ageism kalau dibilangnya ageism jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: semakin
2: mateng
1: ya
2: gitu,
1: makin
2: seksi kok perempuan kok mesak nih
1: mesake ya Mbak Anu
2: iyo terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana
1: iya kok jadi
0: iya kapan bikin lagu baru gitu
2: oh iya masih pengen karena apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya
1: nggak ada umur nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu nggak yang slow kayak duluan kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu
1: betul Mbak
0: karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih
2: iya
0: yang 2026 ya, ini
2: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan
0: iya
2: itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya
1: iki Mbak jangan khawatir Mbak sebelahku ini produser biar dia yang ngatur
2: iya mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih
0: kan nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi
2: tapi aku gak pernah duet udah lama Sofia
0: sama, Sopo gue. Bukan Sofia pokoknya siapalah namanya cewek itu ya Mas nanti Yudi, coba aku cari ya
1: nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita
0: nah, oke okay.
2: Lagu lama kali
0: kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah berapa lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Gak bisa bahasa Inggris nu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh
2: anak
0: dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya.
0: So tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan lancar.
2: Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut sejenis asalnya
2: plus lu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh, aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duit. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Berdua, yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Luar biasa, Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu,
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Oh, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Yudi, malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak.

0: itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih, piu-piu.
0: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
2: Aduh.
1: Tebel.
2: Oh, tuh kan udah.

0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Copo. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat enggak sih, Mbak?
2: Oh, iya.
0: Ingat ya. Ingat, Mbak. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album

0: Angin opo ya matane. Mbok wis gak roh aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
0: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
1: ya
0: dia
1: kan.
0: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu.
1: Berikutnya Mbak Ita.
2: Berikutnya pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
0: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
1: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
0: Barce.
1: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
0: Apa ya? Gak roh aku.
1: Gak roh ya.
0: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
2: pas,
0: maafkan.
2: Lewat Mbak.
0: Risau.
2: Pas.
1: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah, aneh.
0: Keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
1: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
2: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
1: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
0: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
0: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa? Pagi.
0: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
0: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik zaman
2: di CV. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
1: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
0: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
0: Gila
2: yo. Oke.
1: Ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
1: Mbak Ati enggak tahu. Ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto?
2: Ada 3 Mbak Ati.
0: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
1: Nah, iya benar 3.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah,
2: susah.
1: Susah
2: ya wes.
0: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
2: yang
1: mandi
2: tidak
1: pagi.
2: Tahu.
0: Pagi.
1: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
0: Kayaknya gak pernah.
1: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
0: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
2: Kok pemennya penonton?
0: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
2: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mbak Ati.
0: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang
0: itu,
2: aduh.
0: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
2: bukan
0: apa ya.
2: Bukan karakter Mbak Ati.
0: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
1: Transisi ya.
0: Dari
2: bener.
0: Musik yang pop
2: dari karakter
0: gitu,
2: yang pop
0: ke,
2: pop melo
0: pop yang ke lain
1: progresif
0: ya, progresif sih
2: ya. Ke pop progresif ya.
0: Bukan pop progresif, ya pop ya,
2: ya
0: pop aja
2: loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
0: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
2: Betul.
0: Gitu kan.
2: Okay.
0: Gitu
2: betul.
0: Aja gitu.
1: Siap. Kalau gitu.
0: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya.

0: Ada assalamualaikum, salam sehat selalu, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Atik CB. Aduh, katanya.
1: Terima kasih
0: masih ingat. Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
1: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
1: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
2: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset.
1: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
2: Ingat gak Mbak Ati?
1: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
1: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Okay.
1: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
1: lagu
0: Mbak,
1: Dia
0: ini,
1: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
3: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
3: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
1: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
2: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
2: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
1: Apa kabar Ibu Asma?
2: Alhamdulillah
0: baik katanya.
2: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
4: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
4: Okay. Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu saja Mas Yudi. Oke,
0: salam
4: salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di semua lihat, Bangka Belitung, di
0: siap.
4: Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
4: Subalak dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
4: Ibu Hayanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
2: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
2: Patong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, ya. Silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Itu
0: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
2: Siap Pak Tong.
5: Yuk, salam-salam.
2: Silakan Pak Tong.
5: Buat kru Prosatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
2: Oke.
0: Selamat malam. Malam
2: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
2: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
6: Atik Sibi.
0: Halo?
2: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Rintangannya? Apa ya?
2: Suka dukanya mungkin.
1: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
2: berarti harus ngurus
1: fokusnya
2: macem-macem.
1: Banyak hal kayak gitu.
2: Harus ngurus macem-macem.
1: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
2: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
1: Iya masih tahun 80-an,
2: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya.
1: Jadi kalau misalnya nih suasananya
2: gak mendukung,
1: gak menyenangkan gitu, atau songnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga, nyanyi
2: moodnya juga langsung
1: kayak, mas, kayak enak ikut gitu, gak bagus
0: ya,
1: juga
0: gitu ya.
1: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
2: enjoy,
1: bisa beradaptasi tuh, gitu,
2: betul,
1: bisa
2: lagi.
1: Mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
1: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
1: Aku lagi manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
2: Iso
0: aire.
1: Ya kan itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
6: Iya, halo.
2: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
6: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya, betul.
6: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
6: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
2: Apa, musik karakternya.
1: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan kita latihan ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach ya, gitu. Bener nggak Ita?
2: Betul sekali.
1: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal okay, coach juga.
2: Nggak pakai vocal coach.
1: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau itu gimana sering ya? Vokal ya,
2: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
2: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
0: Iya. Mbak Ti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal itu coach. Itu aja keren ada, banget ada, loh, tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
2: Lagi kalau ada wes kabeh kalah.
1: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
2: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
2: Nggak tergantikan.
0: Tenanan nih Gie. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
1: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
1: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak
1: basahnya aku selalu dapet.
2: Iya loh Mbak.
1: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
1: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
1: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: katanya pernah dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
1: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
1: Oh,
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
1: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
1: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
2: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
1: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
2: kita nyanyi lagunya
1: lagu
2: siapa
1: ini,
0: ya.
2: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
1: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
1: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
1: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
2: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
1: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa. Mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
1: Banyaknya lagu sampai
2: makanya sampai bingung.
1: Nah, itulah kalau penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya, iya kali ya.
2: Soalnya be mbak, nggak juga sih.
1: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya? Apalah,
2: ya? Insya Allah apal.
1: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Nah Mbak Ati, kembali lagi
0: ke persiapan konser sekarang gimana?
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
1: Belum ada persi. Kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
1: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya 2 minggu ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Okay. Bener gak Ita?
2: Iya, sebagian bener.
1: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali.
1: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya siap. Sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
1: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
2: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
2: Volume satu.
0: Volume satu. Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
1: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
1: Oh iya iya iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya itu ya?
2: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan kalau Suka-Suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
1: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
1: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
1: Kalau nggak salah.
2: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak Sunda.
1: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan
1: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya harus.
0: Mbak aku melo ya.
2: Enggak tahu nanti.
1: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap.
1: Tenang sama Yudi yuk.
0: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
1: rindu, harus dong ya.
2: Ruang rindu.
1: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
2: Siap, Bati,
1: Dita
2: nanti.
1: Mana Dita?
0: Nih, Dita ada Mbak Dita.
2: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
1: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Siapa gimana
2: juga yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu iya.
1: Loh. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
1: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam.
0: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
2: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Kan pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu.

Selamat pagi, pendengar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, dipancar luaskan melalui gelombang-gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda kembali untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom untuk Anda semua pendengar setia dari Srui di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa lagi kembali pagi ini di edisi 1 Oktober 2026. Tak terasa ya, kita sudah melangkah hari ke hari, waktu demi waktu, dan kita sudah berada di bulan yang ke-10. Dan yang pastinya, kita semua masih tetap dalam penyertaan Yang Maha Kuasa tentunya. Patut mengucap syukur saat kita terbangun di pagi hari, kita masih diberikan kesempatan menikmati suasana hari baru, di hari yang baru, di bulan yang baru tentunya. Mengucap syukur sebelum ada beranjak menjalani segala aktivitas, diawali dengan doa pagi, dan selepas itu mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk dibawa dalam rutinitas kita di sepanjang hari kita untuk edisi hari ini tentunya. Apapun itu aktivitas kita pagi hari ini, jangan lupa sekali lagi semua aktivitas kita harus diawali dengan mengucap syukur tentunya. Mengawali pagi kita di edisi pagi ini bersama program Satu Srui di 96.4 FM Srui pagi ini, saya Hans Mansai bakal menemani kebersamaan Anda hingga siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berbagai program acara siar bersama program Satu dari Srui kami siapkan, kami hadirkan untuk Anda menemani suasana aktivitas Anda di sepanjang hari ini 1 Oktober 2026. Dan seperti biasa mengawali jumpa kita pagi, kami hadirkan ruang religi pagi untuk Anda. Selepas itu bakal hadir rangkuman berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Warta Ia Penoropen. Dan selepas itu ragam hiburan juga informasi kami selingi untuk Anda, dan rangkuman berita nasional seputar warta berita Sentral Pro 3 kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan program acara siar lainnya hingga siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Kami hadirkan ruang religi mengawali jumpa kita pagi ini. Kami hadirkan deretan lagu-lagu religi rohani Kristen, bahkan renungan pagi untuk Anda mengawali setiap aktivitas semua warga masyarakat Kota Srui. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, pendengar, selepas satu persembahan lagu religi Rohani Kristen hadir menemani kebersamaan pagi Anda, kami hadirkan Warta Berita, Warta Iapen Horopen, pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita, Warta Ia Penoropen, edisi 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini dalam Warta Berita, Warta Ia Penoropen, kami sampaikan berita, topik berita utama. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menanggapi laporan kontraktor ke kejaksaan dan itu menjadi hak masyarakat.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen mengharapkan kepada ketua dan pengurus terpilih DPC KNPI Distrik Nusa Wandi agar ke depan saling mendukung dalam pembangunan yang ada. Pendekar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen pagi ini. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kita ke informasi berita pertama. Pendengar, Bupati Yapen tanggapi laporan kontraktor ke kejaksaan itu hak masyarakat. Informasi dilaporkan Cindy Fadiban.
1: Kita menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi menanggapi laporan kontraktor ke Kejaksaan Negeri Serui terkait persoalan pembayaran sejumlah paket pekerjaan tahun anggaran 2024. Benyamin ditemui usai menghadiri sidang pembahasan dan persetujuan raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2026 serta 3 raperda non-APBD tahun 2026 Selasa 29 September 2026. Menanggapi laporan tersebut, Benyamin mengatakan pemerintah daerah menghormati langkah masyarakat yang memiliki menyampaikan persoalan kepada aparat penegak hukum.
1: Sesuai dengan pembahasan bersama, yaitu kita menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada telah diterima oleh DPR, ya kami berterima kasih. Oh, tidak ada masalah, silakan saja. Itu hak masyarakat, silakan. Kita ada, ini kan dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita tidak bisa memenuhi semua.
2: Menanggapi persoalan tersebut, Benyamin menjelaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran secara sekaligus.
1: Kita rubah itu kan sesuai ketentuan, maka adanya PT, tapi sesuai dengan perubahan regulasi undang-undang sehingga dia menjadi PT maju, bukan Yapen Maju Mandiri Perseroda.
2: Benyamin mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Serui sebelumnya membenarkan telah menerima laporan terkait persoalan pembayaran paket pekerjaan tahun anggaran 2024. Kontributor Cindy Fadiban melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen mengharapkan kepada ketua serta pengurus terpilih DPC KNPI Distrik Nusa Wandi agar ke depan saling mendukung pembangunan yang ada. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
3: Dalam pelaksanaan musdis kami juga sudah mendapatkan pemimpin muda yang hari ini lahir dari Distrik Nusa Wandi yang kemudian akan memimpin.
4: Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi SIP Selasa tanggal 29 September 2026 telah melaksanakan prosesi musyawarah distrik di Distrik Nusa Wandi. Semuanya berjalan aman, lancar, terkendali hingga bisa selesai dengan baik. Dan pelaksanaan musdis ke-1 DPC KNP ini untuk memilih ketua dan anggota badan pengurus tersebut yang akan memimpin generasi pemuda Distrik Nusa Wandi sehingga semuanya bisa berjalan dengan alok dan banyak diskusi-diskusi yang lahir dari musyawarah tersebut. Dan ia berharap kepada ketua dan pengurus yang baru terpilih agar ke depan saling bergandengan tangan dan saling mendukung untuk membangun pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tandas Ketua DPD KNPI Kepulauan Yapen Densius Amamehi kepada RRI.
3: Dalam pelaksanaan musdis kami juga sudah mendapatkan pemimpin muda yang hari ini lahir dari Distrik Nusa Wandi yang kemudian akan memimpin generasi muda teman-teman KNPI Distrik di Nusa Wandi. Dan puji Tuhan semua berjalan alok dan banyak diskusi-diskusi yang sudah lahir dari hasil musyawarah distrik. Dan kami juga berharap kepada teman-teman ketua dan pengurus yang sudah terpilih, ke depan kami sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, saling sisingkan lengan bahu kita untuk menjemput setiap pembangunan yang ada. Pesan kami, pemuda bukan lagi jadi penonton pembangunan, tetapi hari ini kami akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang ada di setiap distrik, kampung, bahkan kabupaten kepulauan yang ada. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih.
4: Pelaksanaan kegiatan musyawarah distrik ke-1 DPC KNP Nusa Wandi, ketua terpilih yaitu Piten Manyakori, dibantu Wakil Ketua 1 dan 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, serta Bendahara dan Wakil Bendahara dengan bidang kepengurusan masing-masing yaitu bidang organisasi dan kaderisasi, bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial, bidang diklat dan kerjasama antar lembaga, bidang politik hukum dan HAM, bidang ekonomi dan hukum, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kesehatan, lingkungan hidup, seni budaya dan olahraga serta pariwisata, tenaga kerja dan pengembangan sumber daya pemuda, komunikasi dan informatika. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, 20 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen masuk dalam pemeriksaan inspektorat. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
5: Dari hasil itu,
2: kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang melibatkan sejumlah kepala kampung dan perangkat kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari inspektorat setempat. Pelaksana tugas PLT Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Muhammad Ihsan Rambe, mengatakan inspektorat saat ini melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kampung yang ditemukan memiliki persoalan dalam pengelolaan keuangan kampung.
5: Adanya pengawasan atau pemeriksaan inspektorat. Dari hasil itu, pemeriksaan itu rupanya terdapat temuan yang cukup besar, sehingga untuk dilakukannya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan, sehingga perlu dilakukan mekanisme pergantian atau penonaktifan kepala kampung yang ada dengan penjabat baru pelaksana tugas maupun pelaksana harian kepala kampung, sambil menunggu waktu atau kesempatan kepada kepala kampung definitif untuk melakukan pemulihan atas kerugian keuangan negara. Namun dari kami di inspektorat, karena mengingat ini sudah di penghujung tahun anggaran dan ada beberapa kampung yang...
2: Muhammad Ihsan menyebutkan saat ini terdapat 20 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen yang masuk dalam pembinaan dan pemeriksaan inspektorat. Dari jumlah tersebut, 2 kampung telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan mendapatkan rekomendasi sehingga dapat kembali menerima penyaluran dana desa.
5: Di kami ya kurang lebih terdata sekitar kurang lebih 20 kampung yang masuk dalam pengawasan pembinaan daripada inspektorat. Ada 2 kampung yang sudah selesai dan sudah kami rekomendasikan untuk dapat disalurkan dana desa, dana desanya tahap berikutnya. Namun kembali lagi, karena mengingat ini sudah di penghujung tahun, nanti waktu dekat ini kami sudah akan berkoordinasi untuk dengan DPMK untuk apa kira-kira langkah strategis yang dapat kami berikan atau rekomendasikan kepada Bupati sehingga penyelenggaraan tadi yang kami maksud.
2: Inspektorat akan berkoordinasi dengan DPMK menghadapi persoalan tersebut. Inspektorat Kepulauan Yapen dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK untuk menentukan langkah strategis. Kondisi tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dan penyelesaian persoalan keuangan tidak menghentikan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kesepakatan KUA dan PPAS DPRK Woropen fokuskan pada anggaran pada prioritas rakyat. Informasi dari Woropen dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
6: Senin 28 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Woropen penutupan rapat paripurna 3 masa persidangan 3 tahun 2026 DPRK Woropen dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Woropen tahun anggaran 2026. Serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Woropen tahun anggaran 2026. Ketua DPR Kawaropen Yeneke Eskadi Panesos menegaskan penanda tanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 menjadi tonggak penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
7: Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS ini merupakan tonggak penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini bukan sekedar menuangkan angka-angka, melainkan cerminan dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga eksekutif dalam mengarahkan prioritas pembangunan Kabupaten Waropen ke arah yang lebih maju seutuhnya demi masyarakat di tanah sejuta bakau ini.
6: Dikatakan melalui penandatanganan KUA dan PPAS ini, DPRK dan pemerintah sepakat memfokuskan alokasi sumber daya daerah pada sektor-sektor yang krusial dan menyentuh kepentingan masyarakat.
7: Melalui penandatanganan KUA dan PPAS ini, kita sepakat untuk memfokuskan alokasi sumber daya daerah pada sektor-sektor krusial antara lain. Satu, peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang merata hingga ke distrik dan kampung. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan. Tiga, pembangunan infrastruktur, konektivitas, keterisolasian wilayah, dan memperlancar arus barang serta jasa. Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna memastikan setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
6: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Pan juga mengatakan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan Waropen. Ia mengajak seluruh pihak mempertahankan kolaborasi, keterbukaan, dan sikap saling menghormati untuk mewujudkan Kabupaten Waropen yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Rapat Paripurna 3 masa persidangan 3 tahun 2026 berlangsung pada 21 hingga 28 September 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Distrik Nusa Wandi membuka secara resmi musyawarah distrik ke-1 DPC KNPI tingkat distrik. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
8: Atas nama pribadi dan kepala distrik, pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2026, saya kepala distrik Nusa Wandi membuka dengan resmi musyawarah KNPI ke-1 untuk dilaksanakan.
4: Kepala Distrik Nusa Wandi Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uryamirani SIP, Selasa 29 September 2026 membuka kegiatan musyawarah distrik Musdis ke-1 DPC KNPI tingkat distrik Nusa Wandi di Kampung Perea yang diikuti dari 5 kampung yaitu masing-masing Kampung Perea, Kampung Dorau, Saweru, Nuniande, dan Kampung Umani dengan tema Era Baru Pemuda Nusa Wandi Bersatu. Dikatakan Kadis Nusa Wandi Alex Merani menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD KNPI yang sudah mengambil langkah cepat untuk memilih dan menetapkan sekaligus membentuk ketua DPC di tingkat distrik yang sudah terpilih atas nama ketua Piten Manyakori. Sedangkan anggota badan pengurus yaitu Wakil Ketua 1 Sergius Rerei, Wakil Ketua 2 Socrates Yuwei, Sekretaris 1 Titus Karuri, Wakil Sekretaris 2 Clemens Mamani, dibantu Bendahara 1 Artus Aruri, serta Wakil Bendahara 2 Yakob Ayeri. Lanjut Merani terkait dengan kegiatan tersebut bahwa pemuda adalah tulang punggung negara yang merupakan generasi pemuda dan generasi penerus bangsa.
8: terkait dengan pemuda ini, di mana-mana pasti disampaikan bahwa pemuda itu tulang punggung negara, apalagi kita yang berada di distrik. Pemuda itu merupakan generasi muda, generasi penerus yang harus ikut mengambil bagian bersama-sama dengan pemerintah distrik. Di tempat ini, Bapak Distrik pertama kali memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada seluruh kepala kampung bahwa di tingkat distrik itu, Bapak Distrik tidak sendiri kerja. Ada stakeholder yang kita sama-sama punya kepentingan di sini. Bapak Distrik, ada Kapolsek, Babinkam Kamtibmas, ada Ketua Pemuda, dan lain-lain. Ada pimpinan OPD teknis, seperti kepala-kepala sekolah, kepala rumah sakit, dan lain-lain. Ini kita semua berada dalam satu sistem yang dimana nanti kita sama-sama berpikir untuk kemajuan di distrik ini. Oleh karena itu, Bapak Distrik menyambut baik kegiatan kita di hari ini. Mudah-mudahan pemuda kita mengambil langkah cepat, membantu pemerintah distrik yang ada, pemerintah kampung yang ada, terus berkoordinasi mengenai pembangunan yang nanti masuk di wilayah kita. Dengan demikian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut memberikan dukungan sehingga musyawarah kita bisa berjalan di hari ini. Mungkin itu yang saya bisa dapat menyampaikan, dan atas nama pribadi dan kepala distrik, pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2026, saya kepala distrik Nusa Wani membuka dengan resmi musyawarah KNPI ke-1 untuk dilaksanakan.
4: Hadir dalam kegiatan musyawarah distrik Nusa Wani ke-1 DPC KNPI, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polres Kepulauan Yapen David Martin Luther Smemani, SH, Pangkat Polisi Inspektur 2, Perwakilan Provos Kodim 1709 Yapen Waropen, Serda Yunus Memani, perwakilan dari 5 kepala kampung Yotam Ayeri, aparat kampung, serta masyarakat kampung setempat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar Bulog Serui memastikan stok minyak kita kembali tersedia di pasar. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Stok minyak goreng minyak kita di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tersedia setelah sempat mengalami keterlambatan pasokan selama sekitar 2 bulan. Perumbulok Kantor Cabang Serui kini telah menerima 40 ribu liter minyak kita dan mulai menyalurkan kepada pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui sejak 23 September 2026. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Serui Syarif Jati saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan keterlambatan pasokan sebelumnya terjadi dalam distribusi nasional. Menurutnya kondisi tersebut kini mulai teratasi setelah stok baru minyak kita tiba di gudang Bulog Serui.
9: Di bulan-bulan lalu itu posisinya terkendala pasokan juga kan, waktu sebelumnya kan untuk bantuan pangan dan kita belum dapat stok dan memang terkendala juga keterlambatan kapal untuk masuk yang di situ. Nah ini baru datang minggu lalu stoknya dan ini sudah disalurkan juga ke pasar-pasar.
2: Ia menjelaskan penyaluran minyak kita ke pasar-pasar SP2KP merupakan bagian dari tugas Bulog dalam menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus membantu memastikan masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
9: Kemarin baru dropping di pasar, gimana? Nanti coba tanya Kak Surah, ini udah jadi kan memang baru datang minggu lalu, pertengahan September apa ya, terus kita minggu lalu baru bisa kita dropping di pasar-pasar itu.
2: Pemantauan terhadap stok dan harga minyak kita di pasar yang masuk dalam SP2KP juga akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih menyimak warta berita, warta Yapen Waropen, Radio Republik Indonesia. Seru, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Ketua DPC KNP Distrik Nusa Wani berharap kepada anggota badan pengurus yang baru dilantik agar membangun kekompakan, baik itu bagi generasi muda. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
10: Terima kasih karena hari ini kami sudah melaksanakan musyawarah distrik tingkat distrik Nusa Wani.
4: Hal itu dikatakan Ketua Terpilih DPC KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen dalam musyawarah tingkat Distrik Nusa Wani, Pitin Manyakori, dengan harapan kepada anggota badan pengurus yang baru dilantik agar membangun kekompakan dan kerjasama bagi generasi pemuda ke depan, akan berupaya berkolaborasi dengan DPD KNPI dalam menunjang program kerja pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua menambahkan, ke depan DPC KNPI akan aktif berkoordinasi dengan seluruh OKP untuk menggelar pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Terima kasih karena hari ini kami sudah melaksanakan musyawarah distrik tingkat distrik Nusa Wani. Harapan kami, apa yang kami bangun hari ini untuk era baru generasi pemuda Nusa Wani ke depan, kami akan terus berupaya berkolaborasi dengan DPD KNPI Kabupaten untuk menunjang program-program kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan.
4: Di akhir penjelasan, Ketua DPC KNPI Distrik Nusa Wani, Piten Manyakori, mengajak seluruh pemuda untuk bersatu. Kalau pemuda bersatu, pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen pasti maju, khususnya di Distrik Nusa Wani. Dan pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, pendengar Perindak, Kabupaten Kepulauan Yapen, harga telur ayam di Pasar Serui mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Fediban.
11: Telur yang ada ini.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP melakukan pemantauan harga telur ayam sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui. Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp90.000 perak. Kontributor SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Fitri Wuryani mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi karena ketiadaan kapal pelni yang melayani di wilayah Serui akibat dokin.
11: Untuk sementara telur yang ada ini stok sisa yang dari Surabaya, hanya untuk yang dari Surabaya tersisa beberapa rak saja dan itu untuk diecer. Mereka tidak jual per rak. Namun ada satu kios Dandi, dia datangkan dari Jayapura dengan sabuk 100. Dia ecer dengan 85.000. Cuma stoknya juga terbatas. Dan untuk rencana kedatangan, ada beberapa pelaku usaha yang memang rencana mendatangkan itu. Ada yang dengan kapal perintis dari Jayapura, ada juga yang nanti dengan kapal putih. Sekitar tanggal 9 yang ada kapal putih ya.
2: Ia menjelaskan pasokan telur ayam dari luar daerah diperkirakan kembali masuk melalui kapal perintis dan kapal pelni pada awal Oktober 2026. Fitri menambahkan, terdapat satu kios yang mendatangkan telur ayam dari Jayapura dan menjualkan dengan harga sekitar Rp85.000 per rak.
11: Untuk harga selama seminggu ini kami pantau terakhir kemarin di harga Rp90.000 per rak. Dan untuk hari ini, karena ada datang lagi yang didatangkan oleh Pak Ali dengan harga Rp85.000 per rak. Cuma karena terbatas, beliau tidak mengecer banyak.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui SP2KP akan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar untuk mengetahui perkembangan pasokan telur ayam di wilayah Serui. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, berikut terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, Warta Yapen Oropen. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Distrik Nusa Wani secara resmi menutup musyawarah distrik ke-1 DPC KNPI tingkat distrik. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.

0: Atas nama Kepala Distrik Nusa Wani, saya menutup musyawarah kita dengan resmi.
1: Selasa 29 September 2026, Kepala Distrik Nusa Wani Alex Uriamerani SIP secara resmi menutup musyawarah Distrik Mudis ke-1 DPC KNP tingkat distrik yang berlangsung di Balai Kampung Perea. Kepala Distrik Nusa Wani Alex Uriamerani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPD KNP Kabupaten Kepulauan Yapen bersama badan pengurusnya bisa hadir dalam pemilihan sekaligus mensahkan dan melantik badan pengurus baru musyawarah distrik pertama Distrik Nusa Wani yang sudah lengkap dengan strukturnya baik di tingkat distrik maupun di tingkat kampung. Kata Kadis Merani, pemuda adalah tulang punggung negara karena generasi muda, generasi harapan bangsa ke depan yang profesional dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Distrik Nusa Wani adalah hasil buah tangan pemuda KNP sehingga bisa ikut bersama-sama bertanggung jawab dalam membangun distrik ke depan.
0: Melalui momen yang tepat di hari ini, sahaja kita semua sebagai generasi baru, generasi harapan bangsa yang ada di wilayah kita di Distrik Nusa Wani, mari kita bekerja sama, berkolaborasi, memikir pembangunan yang ada di distrik kita, sehingga semua pembangunan yang masuk di sini adalah hasil buah pikiran kita bersama, sehingga kita bisa sama-sama ikut bertanggung jawab. Ada banyak hal yang belum kita laksanakan. Distrik kita ini distrik yang baru, belum lengkap, semua unsur pimpinan OPD teknis itu belum lengkap. Oleh karena itu, dengan terpilihnya ketua dan badan pengurus KNP yang baru di Distrik Nusa Wani, kita harap supaya nanti kita sama-sama kerjasama, kolaborasi, menyusun pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan di wilayah kita. Itu harapan saya sebagai kepala distrik, mudah-mudahan

0: Jawara kita dengan resmi.
1: Dalam sambutannya saat menutup kegiatan, Kepala Distrik Alex Uriamirani berharap pengurus KNP distrik yang baru terpilih dapat menjadi wadah pemersatu seluruh pemuda di tingkat distrik dan menjadi mitra strategis pemerintah distrik. Ia berharap KNP distrik ini menjadi motor penggerak pemuda. Jangan mudah terpecah, hindari narkoba dan miras, fokus pada kegiatan positif seperti wirausaha dan olahraga. Ia juga berharap KNP mampu menjadi jembatan aspirasi pemuda kepada pemerintah dan turut menjaga keamanan serta persatuan di kampung-kampung. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, perubahan APBD Waropen naik serta belanja pun bertambah 43 miliar rupiah dari Waropen. Tabina Rumpaidus laporan. Ya, laporan Tabina Rumpaidus.
3: Pemerintah Kabupaten Waropen mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna 4 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026, Selasa 29 September 2026, di ruang sidang DPRK Waropen. Pidato pengantar nota keuangan disampaikan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari, mewakili Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menegaskan, perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan nota kesepakatan, kebijakan umum perubahan APBD KUPA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan PPASP yang telah disepakati DPRK dan pemerintah daerah. Dikatakan belanja daerah mengalami kenaikan lebih besar dari alokasi murni, 755,75 miliar menjadi 798,84 miliar atau bertambah sekitar 43,9 miliar.
4: Anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 disesuaikan dari alokasi murni sebesar 755 miliar 757 juta 592.000 rupiah menjadi sebesar 798 miliar 843 juta 304.969 rupiah. Selisih sebesar 43 miliar 85 juta 712 875.000 rupiah.
3: Yoel Boari mengatakan pemerintah Kabupaten Waropen berharap pembahasan perubahan APBD tersebut dapat dilakukan secara cermat, akuntabel, dan maraton oleh Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Dengan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, seluruh OPD juga telah diarahkan mempercepat penyesuaian dan penginputan RKA OPD perubahan 2026 ke dalam SIPD.
4: Mengingat sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang makin terbatas, pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan kepala perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropen untuk melakukan percepatan proses penyusunan dan penginputan rencana kerja dan anggaran RKA OPD perubahan tahun anggaran 2026 ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau yang disingkat SIPD.
3: Rapat paripurna 4 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026 berlangsung 29 hingga 30 September 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi dari Waropen, kita ke informasi terakhir. Pendengar DPRK Waropen bahas penetapan perubahan APBD.

0: di tahun 2026. Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPR Kawaropen mulai membahas dan menetapkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Pembahasan tersebut berlangsung melalui rapat paripurna 4 masa persidangan 3 di ruang sidang DPR Kawaropen Selasa 29 September 2026. Ketua DPR Kawaropen Yeneke Eskadipan Esos saat membuka rapat menegaskan, paripurna digelar untuk membahas Raperda perubahan APBD 2026 sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dikatakan pemerintah Kabupaten Waropen sebelumnya telah menyampaikan Raperda perubahan APBD 2026 kepada DPRK untuk dibahas bersama.
2: Maka Saudara Bupati Waropen telah menyampaikan Raperda tentang APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 untuk membahas bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini disusun untuk 1. Menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan nyata daerah. 2. Mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. 3. Memenuhi kebutuhan belanja yang mendesak dan tidak terduga.
1: Yeneke berharap dalam pembahasan tersebut anggota DPRK khususnya Badan Anggaran Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Waropen menjalankan pembahasan sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
2: Saya selaku pimpinan rapat berharap kepada segenap anggota DPRK khususnya Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Waropen dalam membahas nota pengantar Raperda perubahan APBD anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati kiranya dapat dilakukan pembahasan sesuai dengan tahapan mekanisme serta mempertimbangkan ketentuan terkait dengan jadwal pengesahan atau jadwal untuk evaluasi kepada pemerintah atasan mengingat batas waktu.
1: Ia juga mengatakan seluruh rangkaian pembahasan Raperda perubahan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang mendukung kelancaran pembangunan serta kepentingan masyarakat di Kabupaten Waropen. Rapat paripurna 4 masa persidangan 3 DPRK Waropen tahun 2026 berlangsung 29 hingga 30 September 2026. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Ya, berikut laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita, warta Iapen Waropen, Radio Republik Indonesia, Serui Pagi di 1 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Iya, dan saudara pendengar masih bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral, dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pro 3 RRI.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi. WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman mendekati titik kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepada pemerintah pusat terkait dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, door policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi
1: diketahui SP4N lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan penandatangan kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
4: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
6: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
4: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Ya, selalu mendampingi para petani di
8: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komunitas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sertu Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
7: Kayak pendamping juga, Pak, ya. Ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini, Pak, yang ada ini, Pak?
9: Ya, Terima kasih, Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren. Mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
8: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
10: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
8: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
11: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
12: Pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
11: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
12: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
11: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
12: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya Bowo Wiranto.
13: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
14: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Siva Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
13: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax, dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
15: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
14: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
16: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Diri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Diri, Kus Harto menyebutkan, ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
17: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya, dan seterusnya.
16: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku, ia sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
18: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
16: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
19: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
20: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
19: Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
21: Adik, selama ini sekolah di sini senang gak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Oh, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
22: Diajarin.
21: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
22: Tiga kali.
21: Oh, tiga kali. Ada snacknya juga ya?
22: Ada, snacknya enak.
21: Snacknya enak, oke.
19: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi gak datang dalam hitungan detik. Gak ada Google, gak ada media sosial, gak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
5: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Mapi mendorong pengembangan industri ayam petelur di Sekolah Menengah Kejuruan Mapi sebagai upaya mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Launching produksi ayam petelur diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi dalam kegiatan bertema Sekolah Produktif Generasi Mandiri Mapi Berketahanan Pangan. Bupati Kabupaten Mapi Kristo Simus Yohanes Agawemu mengatakan, program ayam petelur dirancang tidak hanya untuk memberikan pengalaman praktik kepada siswa saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pengembangan ayam petelur di SMK tersebut akan dilakukan secara maksimal dan dalam skala besar sehingga dapat menjadi tempat pembelajaran bagi siswa maupun masyarakat. Kristo Simus Yohanes Agawemu menyebut total anggaran yang telah dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar 8 miliar rupiah dan pilihannya pada ayam petelur dibandingkan budidaya ikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi ekonomi di Kabupaten Mapi.
3: Itu keluar dengan punya keterampilan tambahan sehingga nilai-nilai jiwa wirausahanya itu kita bangun dari sekarang. Proses inilah yang kami harapkan bisa tersambung kepada masyarakat nantinya, karena anak-anak mereka akan kembali ke keluarga dan bisa melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan dan bisa mengembangkan dia, lalu bisa memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi kepada keluarga. Untuk itu kami juga berharap bahwa bagaimana melalui SMK ini, anak-anak kita bisa dilatih untuk mengenal bagaimana dia bisa beternak dengan baik, tetapi dia mengelola telur dengan baik, dia mengerti cara vaksin, bagaimana cara memberikan pakan, cara mengelola pakan, sampai dengan bagaimana menghasilkan uang, dengan cara menjual, berarti ada proses pemasarannya, lalu proses pemasaran ini setelah mendapatkan hasil uang, bagaimana mereka bisa mengelola uang itu dengan tepat.
2: Program ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI tidak hanya menjadi unit produksi sekolah, tetapi juga memberikan pengalaman praktik langsung bagi para siswa. Arnoldus Bior, siswa kelas 1 SMK Agribisnis, setiap sore terlibat langsung dalam proses pengambilan, penyortiran, hingga penjualan telur. Menurutnya, program ini tidak hanya melatih dirinya dan para siswa dalam pengembangan ayam petelur saja, namun juga memberikan nilai tambah secara ekonomi.
4: Kita, Bapak Guru, sudah kita praktik di kandang dengan teman-teman, kita pilih telur setiap sore, kita pilih telur, kita angkat, taruh di dalam produksi, kita sortir, ada yang di dalam 80, ada yang 85, ada yang 90, selesai sortir.

0: dengan harapan potensi pertanian dan semangat masyarakat dapat diarahkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Para lulusan SMK di MAPI diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan ijazah, namun memiliki kemampuan untuk mandiri, menghasilkan pendapatan, serta mengelola keuangan secara tepat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Sekolah di Bopendigo, Papua Selatan, mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan mendorong agar program tersebut dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata. Imam Komarudin menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar.
3: Sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG.
4: Ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah di Kabupaten Bovendigul. Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Gusti Ningsih, mengatakan MBG membantu meningkatkan semangat siswa untuk datang dan belajar di sekolah. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat nyata bagi siswa sehingga diharapkan dapat terus dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanah Merah.
2: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut.
5: Di SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG terdiri dari 960 siswa, 63 guru, 7 tenaga kependidikan, dan 3 tenaga perpustakaan. Sementara itu, siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah, Anissa Alia Ramadhani, turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menilai program tersebut membuat siswa lebih bersemangat dan rajin datang ke sekolah, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
3: Terima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG.
5: Namun, di sisi lain SMA Santo Yosef Tanah Merah hingga kini belum mendapatkan program MBG. Pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Salma Sidapa, menilai program tersebut memiliki tujuan baik dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa. Meski mendukung program MBG, Salma berharap pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, tugas utama guru adalah memberikan pembelajaran dan pendidikan pada siswa, sehingga pengelolaan makanan sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab guru.
4: Bagi kami di sekolah, kalau misalnya ada programnya, tentunya kami akan mendukung. Cuma kami hanya ingin supaya ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah.
5: Salma menjelaskan waktu istirahat di SMA Santo Yosef Tanah Merah hanya berlangsung 30 menit. Karena itu pelaksanaan MBG diharapkan dapat menyesuaikan waktu istirahat tanpa menggeser jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Ia juga berharap koordinasi antara pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat dilakukan dengan baik apabila program MBG nantinya diterapkan di sekolah tersebut.

0: Professional Association Diver of Raja Ampat atau PADRA menggelar edukasi bagi pelajar terkait dengan menyelam dan pariwisata Raja Ampat. Fadli Ramdan melaporkan selengkapnya.
1: Professional Association of Divers Raja Ampat atau PADRA mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di SMA Negeri 14 Raja Ampat yang melibatkan siswa kelas 9 hingga 12. Kegiatan bertajuk PADRA Goes to School ini memberikan bekal kepada pelajar terkait pengenalan keterampilan menyelam dasar dan pemahaman mengenai pariwisata Raja Ampat. Wakil Ketua PADRA Yorisa Uyai mengatakan bahwa kegiatan PADRA Goes to School merupakan program yang menyasar pelajar tingkat SMA dan SMK untuk mengedukasi agar mengenal dan memahami dunia penyelaman. Melalui kegiatan ini juga, PADRA ingin menyosialisasikan kepada siswa tentang potensi pariwisata dan kekayaan bahari di Raja Ampat.

0: Menurut Yoris, pihaknya berharap siswa-siswa bisa memiliki pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan konservasi demi menjaga masa depan Raja Ampat. Selama ini, Padra tidak hanya menyasar kepada penyelam dan pemandu wisata atau guide saja, tetapi juga memiliki kepedulian kepada pelajar dan generasi muda.
1: Jadi Padra Gotus School hari ini itu salah satu kegiatan berdominan untuk Padra dalam rangka memberikan edukasi baik untuk penyelam profesional dan juga berkaitan dengan para wisata Kabupaten Raja Ampat. Nah, jadi Padra ini bukan hanya berfokus pada penyelam atau tour guide saja, tapi sering kita berikan edukasi ke masyarakat dan juga kepada anak-anak sekolah. Nah, mungkin yang terjadi hari ini kita hadir di SMA 14 dalam rangka Padra Go to School.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Raja Ampat, George Rumfaker, menyambut baik kegiatan Padra Go to School karena memberikan manfaat yang positif bagi para pelajar. Edukasi yang disampaikan Padra bisa menjadi pengetahuan dan keterampilan baru yang selama ini belum diajarkan di sekolah. George Rumfaker berharap para siswa nantinya bisa tertarik dengan dunia menyelam sehingga memiliki cita-cita menjadi penyelam profesional. Para pelajar diminta tidak hanya berkeinginan menjadi pegawai negeri saat lulus sekolah, tetapi juga memiliki alternatif profesi sebagai penyelam hingga tingkat master diver yang bisa mendapat penghasilan yang tinggi.
2: Menurut pendapat saya, kegiatan ini sangat luar biasa. Dan saya hari ini saya bersyukur untuk Tuhan karena sekolah saya dipilih oleh tim Padra Raja Ampat untuk masuk di sini untuk membekali anak-anak saya untuk masa depan mereka. Karena ini kegiatan yang sangat jarang dan luar biasa. Oleh karena itu saya bersyukur dan saya berterima kasih untuk tim Padra Raja Ampat untuk melakukan kegiatan di sini.
0: Padra merupakan satu-satunya organisasi penyelam profesional di Raja Ampat yang beranggotakan ratusan penyelam yang konsisten mengadakan kegiatan edukasi terkait lingkungan dan konservasi bagi pelajar dan anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padri Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 22 kampung nelayan Merah Putih akan mulai dikerjakan Oktober tahun ini di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian timur Surahman mengatakan dari rencana awal 14 titik, jumlah lokasi pembangunan meningkat menjadi 22 titik yang ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober ini. Surahman menjelaskan pihak pelaksana yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berada di Kabupaten Seram bagian timur. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah daerah melalui dinas teknis mendampingi pelaksana dan vendor untuk memastikan kesiapan lokasi serta proses penyerahan lahan. Dijelaskan Surahman, pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan termasuk Bulang, Bula Barat, Kian Darat, Siritaun Wida Timur, Geser, Pulau Gorom, Kesui hingga Werinama. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat 27 Desember 2026 sesuai masa kontrak yang diterima Dinas Perikanan. Fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, cold store berkapasitas sekitar 10 ton, pabrik es, balai nelayan, dan gedung pengelola. Menurut Surahman, pembangunan kampung nelayan Merah Putih bukan sekedar pembangunan fisik. Program tersebut diharapkan membentuk ekosistem usaha di kawasan pesisir sehingga aktivitas ekonomi nelayan ikut berkembang.
5: Fisiknya itu nanti di bulan Oktober ini insya Allah sudah mulai dengan pembangunan infrastrukturnya berupa tambatan perahu, pabrik es, tempat pendaratan ikan, gedung pengelola untuk KNP penyangga. Sementara untuk KNP hub yang berada di Geser dan Amarskaru, tambahannya adalah berupa cold store ya.
4: Anggota DPRD Gafar Rumonin mengapresiasi program pembangunan kampung nelayan tersebut. Dikatakan Gafar, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi nelayan adalah keterbatasan es untuk kualitas hasil tangkapan. Karena itu Gafar mengatakan Peternakan mengatakan keberadaan pabrik es dinilai penting agar ikan dapat segera ditangani setelah ditangkap dan kualitasnya tetap terjaga hingga masuk pasar. Gafar berharap pembangunan 22 kampung nelayan Merak Putih tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur.
6: Selaku wakil rakyat, kita mengapresiasi salah satu program nasional Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merak Putih. Ya, kita berharap supaya Kampung Nelayan ini harus berkelanjutan, karena kita di Seram Bagian Timur kan identik dengan kepulauan.
4: Gafarnya mendorong kesiapan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas nelayan agar potensi laut Seram Bagian Timur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Bulan Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan BRIN menggelar pelatihan untuk pelaku UMKM di Maluku Tenggara untuk mendorong pariwisata berkelanjutan dan konservasi pesisir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu pagi ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan jasa ekosistem, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan pesisir. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan, Husin Rifai, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan pesisir di wilayah Indonesia Timur. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan pesisir melalui pemanfaatan jasa ekosistem.
8: Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di bawah World Bank, yaitu tambah lingkungan pesisir di Indonesia Timur. Pada tahun ini site yang dipilih di Maluku Tenggara. Tujuan utamanya kegiatan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan juga perbaikan lingkungan pesisir di Maluku Tenggara, terkait dengan bagaimana seharusnya jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan laut itu bisa hitung nilai monetarinya.
7: Pusen menjelaskan jasa-jasa ekosistem yang diberikan lingkungan perlu dihitung nilai moneternya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat diketahui. Melalui skema Payment for Ecosystem Service atau pembayaran jasa ekosistem, dana terkumpul diharapkan dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung perbaikan dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Taufi, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan melatih para pelaku pariwisata dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta dalam mengembangkan potensi wisata di daerah.
9: Bagaimana melatih para pelaku pariwisata ya, yang ada pada ekosistem pariwisata, untuk bagaimana mengelola pariwisatanya. Tentunya ini manfaat adalah bagi pariwisata sendiri. Kalau kita punya tenaga lapangan, punya para pelaku yang sudah profesional, yang punya ilmu, tentunya tidak akan sulit, akan mudah bagi kita untuk mengelola pariwisata yang ada pada tingkat DTW. Kalau setiap DTW di pariwisata Maluku Tenggara sudah bagus, akan mendorong sebagai case, sebagai satu destinasi yang dari sisi sumber daya manusianya punya kemampuan, punya kapasitas untuk pelayanan standar wisatawan.
7: Taufi menyebutkan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi pelaku UMKM, pemandu wisata atau tour guide, serta pengelola homestay. Keterlibatan berbagai pelaku tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan BRIN dapat memberikan manfaat bagi para pelaku pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pariwisata berkelanjutan, potensi wisata daerah diharapkan dapat dikembangkan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dari Langgur, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Pemerintah memastikan program magang nasional dan pelatihan vokasi akan kembali dilanjutkan pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterampilan dan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri. Program magang nasional ditargetkan diikuti 150 ribu peserta, sementara pelatihan vokasi menyasar 300 ribu orang. Pemerintah masih mempersiapkan anggaran dan mekanisme pelaksanaan, termasuk jadwal ketentuan pendaftaran yang akan diumumkan lebih lanjut. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sofian melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Donggala terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk merealisasikan SNT di Kabupaten Donggala. Dukungan tersebut mencakup penyiapan kebutuhan administrasi hingga pematangan lahan, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak lalu lintas atau andalalin. Menurut Taufik, keberadaan SNT diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Donggala, sekaligus melahirkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
13: Nah, komitmen pemerintah adalah cara penuh untuk membackup berbagai persyarat-syarat yang memang dibutuhkan dalam rangka untuk mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Contohnya adalah bagaimana proses untuk kelengkapan administrasi, Pemda sendiri ya tentunya komitmennya adalah menyediakan bagaimana pematangan lahan, kemudian juga amdalnya dan andalalin untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi itu.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari lahan tersebut, 10 hektar telah dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai lokasi pembangunan sekolah. Ansyar menyebutkan pembangunan SNT direncanakan mulai dikerjakan pada akhir tahun 2026. Sembari menunggu pembangunan sekolah selesai, proses pembelajaran SNT telah berjalan secara sementara dengan memanfaatkan gedung SKB Mavali sebagai lokasi transisi.
14: Kabupaten Donggala menjadi salah satu lokasi pembangunan SNT di tahun 2026 ini. Ya, di Indonesia ada 17, salah satunya Donggala. Nah, maka saat ini kami menyiapkan lokasi transit di SKB Mavali. Proses pembelajaran dimulai karena ini adalah strategi Bupati Donggala agar kita lebih cepat melakukan akselerasi peningkatan mutu dan pemerataan kualitas. Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah sekolah berstandar dunia ya dan gratis untuk masyarakat Donggala.
12: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat menjadi bagian dari penguatan sistem pendidikan di daerah, sekaligus membuka akses pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung pembangunan Donggala ke depannya. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Pemerintah Provinsi Papua menggelar penilaian dan penyusunan indeks ketahanan daerah atau IKD di wilayah adat Saireri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arini Masihor.
15: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan indeks ketahanan daerah IKD wilayah adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi, melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri, mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
16: Wilayah adat Saireri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan indeks ketahanan daerah IKD pada tahun 2026 ini menjadi langkah maju yang sangat strategis. dari bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun indeks risiko bencana daerah yang mengacu pada indeks risiko bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat Tabi, kini giliran wilayah Sayereri.
17: Sayereri dengan beberapa kabupaten di Biak, Supiori, Yapen, dan Warobe. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun indeks risiko bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui indeks risiko bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita mengupdate data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, indeks ketahanan daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB, sehingga kita punya indeks ketahanan daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
15: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Sayereri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sayereri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
3: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dan saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu Serui. Selepas kita simak bersama rangkaian informasi dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Pukul 8 waktu Indonesia Timur, menemani kebersamaan Anda bersama RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kami hadirkan kembali deretan acara ya bersama Pro Satu Serui, menemani suasana aktivitas pagi Anda. Sementara juga bagi Anda pendengar, warga masyarakat Kota Serui, baik di lingkungan Pemda maupun swasta, yang pada pagi hari ini tengah mempersiapkan diri untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepatnya 1 Oktober 2026, tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan upacara dan lain sebagainya, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuhnya pada hari ini 1 Oktober 2026. Kami hadirkan program acara siar masih tetap bersama Pro Satu Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura PD di 96.4 FM Serui pagi ini. Mendorong industri olahraga.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke, berikan masih bersama program Satu Seru ini disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih terus menemani suasana aktivitas pagi Anda. Sekali lagi selamat memperingati hari Pancasila ya, 1 Oktober 2026. Ya, pendengar, dan terkait hari kesaktian Pancasila yang jatuhnya pada hari ini 1 Oktober, ada beberapa peristiwa penting di 1 Oktober juga yang berturut-turut hadir ya di peristiwa penting pada hari ini 1 Oktober. Di antaranya seperti status hari kerja, hari internasional, baik itu hari kopi internasional, hari lanjut usia internasional, hari vegetarian sedunia, juga ada hari musik internasional. Semuanya terjadi pada peristiwa penting hari ini 1 Oktober. Nah, hari kesaktian Pancasila di Indonesia, peristiwa dan hari penting 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila, ini terkait dengan mengenang kembali sejarah bahkan mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman G30S PKI. Nah, pendengar masyarakat Kota Serui, tema tahun ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sementara untuk status hari kerja, tanggal 1 Oktober 2026 ini bukan hadir sebagai hari libur nasional. Nah, ini sehingga kegiatan perkantoran dan sekolah berjalan seperti biasa dengan agenda upacara. Nah, dengan agenda upacara hari kesaktian Pancasila tentunya. Nah, dari laman Detik News dikabarkan juga 1 Oktober 2026 hari ini ya, kita tengah memperingati hari Pancasila, hari kesaktian Pancasila, di mana memasuki bulan Oktober ada sejumlah hari penting yang diperingati di berbagai negara. Tanggal 1 Oktober tahun ini diisi beragam momentum, mulai dari peringatan budaya, isu sosial, hingga hari nasional sejumlah negara.

Pendengar lantas 1 Oktober 2026 memperingati hari apa saja? Berikut ada beberapa peringatan yang jatuh ya pada tanggal tersebut. Nah, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Kebudayaan juga kalender internasional National Today, Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila di Indonesia tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan juga meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pendengar, tema ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat edaran bernomor B/668/MK/TU.02.03 tahun 2026. Sementara itu, hari peringatan lain selain Hari Kesaktian Pancasila, ada juga peringatan penting lainnya seperti Hari Kopi Internasional. Nah, pendengar, Hari Kopi Internasional pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional atau International Coffee Organization. Nah, ini menetapkan terkait tanggal tersebut pada 2014 ya. Nah, International Coffee Organization menetapkan tanggal tersebut pada 2014. Nah, ini sebagai momentum untuk merayakan kopi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para petani dan pekerja di sektor kopi. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal perjalanan kopi dari proses budidaya hingga menjadi minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara. Nah, pendengar, Hari Kopi Internasional diperingati setiap 1 Oktober termasuk tahun ini di tahun 2026. Peristiwa penting lainnya yang terjadi di tanggal 1 Oktober seperti Hari Vegetarian Sedunia. Hari Vegetarian Sedunia atau World Vegetarians Day diperingati di setiap 1 Oktober. Nah, kabarnya pendengar, peringatan ini mengangkat pola makan vegetarian sekaligus mendorong masyarakat mengenal kembali pilihan makanan berbasis nabati. Tanggal tersebut juga menandai dimulainya Vegetarian Awareness Month dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan yang namanya kesadaran mengenai aspek kesehatan kita ya, baik itu etika dan juga lingkungan yang berkaitan dengan pola makan vegetarian. Peristiwa penting lainnya yang juga terjadi di tanggal 1 Oktober seperti Hari Musik Internasional. Hari Musik Internasional atau International Music Day diperingati pada setiap tanggal 1 Oktober. Nah, kabarnya peringatan ini juga digagas International Music Council dan pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Pendengar, gagasan tersebut dikaitkan dengan Yehudi Menuhin yang saat itu menjabat sebagai Presiden International Music Council. Nah, Hari Musik Internasional ini bertujuan mendorong apresiasi terhadap musik serta mempererat hubungan antar budaya melalui seni musik. Ada juga Hari Lansia Internasional. Hari Lansia Internasional tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Lansia Internasional atau International Day of Older Persons, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan peringatan ini pada tahun 1990 dan pertama kali diperingati pada 1 Oktober 1991. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kehidupan juga warga lanjut usia. Nah, pendengar, kabarnya isu yang turut disoroti antara lain diskriminasi berdasarkan usia, perlindungan lansia, serta akses terhadap dukungan sosial dan juga layanan memadai.
Peringatan lain dari Nigeria ada Hari Kemerdekaan Nigeria, di mana 1 Oktober Nigeria memperingati Hari Kemerdekaannya di setiap tanggal 1. Negara di Afrika Barat tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1 Oktober pada tahun 1960. Tanggal tersebut kemudian menjadi Hari Nasional Nigeria dan biasanya diisi dengan berbagai kegiatan kenegaraan serta perayaan masyarakat. Momentum ini juga menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan Nigeria menuju kemerdekaan dan berdirinya negara berdaulat. Sementara itu, Hari Kemerdekaan Tuvalu. Di Tuvalu juga pada 1 Oktober memperingati hari kemerdekaannya setiap tanggal 1 Oktober. Negara kepulauan di kawasan Pasifik ini memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1 Oktober tahun 1978. Nah, kabarnya pendengar, Hari Kemerdekaan Tuvalu menjadi salah satu peringatan nasional utama di negara tersebut. Perayaannya dapat diisi dengan upacara resmi, pertunjukan budaya, serta berbagai kegiatan masyarakat untuk memperingati kedaulatan juga warisan budaya Tuvalu saat itu. Ada juga Hari Kemerdekaan Siprus. Di Siprus, peringatan Hari Kemerdekaan pada setiap 1 Oktober. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960. Setelah proses yang menghasilkan berdirinya Republik Siprus, meski tanggal efektif kemerdekaan Siprus adalah tanggal 16 Agustus tahun 1960, negara tersebut memperingatinya pada setiap 1 Oktober. Perubahan tanggal perayaan ini dilakukan untuk menghindari kondisi cuaca panas pada musim panas. Nah, itulah ya pendengar, beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 Oktober. Dan sekali lagi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuhnya tepat pada hari ini, tanggal 1 Oktober. Selamat merayakan Hari Kesaktian Pancasila di tahun ini, tahun 2026.

Kita punya upgrade informasi lain, headline hari ini di 1 Oktober ya, beredar di seputar kota tercinta kita. Membuka akses jalan Raimbawi, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen kantongi dukungan pemilik hak ulayat. Dikutip dari situs resmi rri.co.id, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benjamin Arisoi SEMSI bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pertemuan dengan para pemilik hak ulayat di wilayah Ampimoi hingga Raimbawi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu kemarin 30 September 2026 di Kampung Woda, Distrik Raimbawi. Kabarnya pendengar, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan juga dukungan masyarakat terhadap rencana pembukaan akses jalan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pertemuan tersebut didampingi pejabat sekretaris daerah Kepulauan Yapen Siprianus Yemambai, turut dihadiri bersama anggota DPRK Mika Runaweri, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua dan Papua Pegunungan, kepala distrik Raimbawi, para kepala kampung sedistrik Raimbawi, serta pemilik hak ulayat dan juga masyarakat setempat. PJ Sekda Siprianus Yemambai menyebutkan kehadiran langsung dari Bupati dalam pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi dari masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan. Sementara itu, Bupati Benjamin Arisoi juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kini terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui koordinasi dengan pemerintah atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua dan Papua Pegunungan. Dalam pertemuan yang berlangsung, para pemilik hak ulayat menyampaikan bahwa keterbatasan akses transportasi selama ini telah menyulitkan masyarakat. Bahkan, perjalanan melalui jalur laut untuk menjangkau wilayah tersebut telah menimbulkan berbagai risiko dan memakan korban. Atas kondisi tersebutlah masyarakat dan para pemilik hak ulayat yang hadir menyatakan persetujuan terhadap rencana pembukaan akses jalan di wilayah Raimbawi. Bupati Benjamin Arisoi menyambut dengan baik dukungan dari masyarakat tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan respons positif terhadap rencana pembangunan.

Sementara itu, masih dari laman resmi portal rri.co.id, sebanyak 20 kampung di Yapen masuk dalam pemeriksaan inspektorat. Upgrade informasi selengkapnya, kasus dugaan penyalahgunaan dana desa DD yang melibatkan sejumlah kepala kampung dan perangkat kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, kini dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian serius dari inspektorat setempat. Kabarnya pendengar, pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Muhammad Iksan Rambe SSTP, menyebutkan inspektorat saat ini sedang melakukan pembinaan bahkan pemeriksaan terhadap sejumlah kampung yang ditemukan memiliki persoalan dalam pengelolaan keuangan kampung. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan pengelolaan keuangan kampung tidak berkembang menjadi penyalahgunaan anggaran yang lebih besar. Sementara dijelaskan, dalam kondisi tertentu, langkah administratif dapat dilakukan terhadap kepala kampung, termasuk pergantian maupun pemberhentian sementara ataupun nonaktifan, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penjabat dan pelaksana tugas kepala kampung dapat ditunjuk untuk memastikan roda pemerintah kampung tetap berjalan. Kabarnya, kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, bahkan program pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung. Hingga saat ini, Inspektorat berharap koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dapat menghasilkan langkah penyelesaian yang tetap mengedepankan pengawasan, bahkan akuntabilitas. Namun di sisi lain, memastikan pelayanan pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat kampung tetap berjalan normal.

Berikut berita lain dari kabar Papua, siap menjadi hubungan logistik Papua, Bandara Sentani saatnya diperluas. Dari portal resmi rri.co.id, kita bergeser ke kabar Papua, kabar dari Kabupaten Jayapura, Sentani, di mana terminal pembangunan fasilitas landside serta pemenuhan fasilitas sisi udara di Bandara Udara Internasional Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua akan diperluas. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas juga kualitas pelayanan bandara sekaligus mengantisipasi pertumbuhan mobilitas masyarakat juga aktivitas

20. Hasil data penggerakan penumpang di tahun 2025, Bandara Sentani melayani sebanyak 1,7 juta pax per max tahun, di mana kapasitas Bandara Sentani hanya bisa melayani 1,4 juta pax per tahun ya. Sementara dalam rancangan pengembangan tersebut, kapasitas area parkir juga kini tengah dioptimalkan. Pengembangan ini tidak semata-mata ditujukan untuk menghadirkan jenis pesawat tertentu, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas juga kesiapan dari infrastruktur Bandara Sentani. Baik itu dalam melayani pertumbuhan lalu lintas udara ke depannya nanti. Di sisi lain, pendengar, di sisi traffic, Bandara Internasional Sentani juga menunjukkan aktivitas operasional yang positif. Hingga bulan Agustus 2026 kemarin, Bandara Internasional Sentani mencatat sebanyak 1.038.261 penumpang di 26.634 pergerakan pesawat dan 63.958 ton kargo. Pergerakan pesawat tumbuh 3,11% ini, sementara kargo tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan pendengar, dengan pengembangan tersebut, Bandara Internasional Sentani kini diharapkan semakin siap untuk menjadi hubungan konektivitas juga logistik Papua, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata juga mobilitas masyarakat di wilayah Papua dan sekitarnya.

Dari kabar Papua, kita ke kabar Saireri pendengar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Sekjen ATR BPN tekankan penyusunan anggaran tahun 2027 harus terukur dan berdampak bagi masyarakat. Dari kabar Papua, kita beralih ke kabar Saireri. Kabar atau headline hari ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, mulai menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga RKAKL, pagu alokasi anggaran tahun 2027. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan agar penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dipersiapkan serta dilaksanakan sejak awal tahun anggaran dimulai.

Pada rencana kerja pemerintah tahun 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Sejumlah kementerian dan lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu menjaga koordinasi serta memperkuat kerjasama yang telah dibangun. Baik itu antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko IPK, Kantor Staf Presiden atau KSP, dan juga Kementerian BPN atau Bapenas. Sejalan dengan hal tersebut, pelaporan kinerja perlu dilakukan secara tepat waktu dan diperbaharui secara berkala agar perkembangan pelaksanaan program juga anggaran dapat dipantau secara efektif. Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti oleh sejumlah kepala kantor wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Bahrun Munawir.

Kita ke informasi lainnya seputar berita ekonomi dari laman berita Antara. Dari kabar sehari-hari kita bergeser lagi ke laman berita Antara. Pendengar, headline hari ini, kabar dari Jayapura, Papua. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Papua meminta masyarakat memahami investasi, baik itu melalui peningkatan literasi dan juga edukasi pasar modal, agar dapat mengambil keputusan investasi secara tepat. Berikan kabar selanjutnya, Kepala OJK Provinsi Papua Fatwa Aulia di Jayapura menyebutkan pemahaman yang baik menjadi penting bagi masyarakat maupun calon investor sebelum memilih produk investasi. Menurutnya, literasi yang baik tidak hanya membantu masyarakat memahami manfaat juga risiko investasi, tetapi juga dapat mendukung perkembangan pasar modal di daerah masing-masing. Karena itu, pihaknya terus melakukan edukasi keuangan di berbagai wilayah untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk juga layanan jasa keuangan termasuk pasar modal di berbagai daerah. Ditambahkan selain memperkuat literasi, pihaknya juga kini terus menerbitkan regulasi untuk memperkuat tata kelola juga manajemen risiko di sektor jasa keuangan juga di berbagai daerah. Nah, pendengar, demikian beberapa upgrade informasi headline hari ini 1 Oktober 2026 dan semoga bermanfaat apa yang sudah kami hadirkan, kami bagikan, menambah agenda informasi kita bersama untuk edisi hari ini. Dan masih terus menemani kebersamaan Anda, sekali lagi kami juga ucapkan selamat merayakan Hari Kesaktian Pancasila bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pukul 8:42 waktu Indonesia Timur, masih dalam rangkaian program acara siar bersama Pro 1 RRI Serui. Deretan hiburan juga ragam informasi masih akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, semangat aktivitas, salam sehat dan sukses bakal terus menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Iya, pendengar, dan kami sudah ya deretan hiburan yang sudah hadir menemani kebersamaan kita, dan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkuman berita-berita dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Pro 3 RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01 lebih 7 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
2: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.